0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya dong.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
3: Kerja priye we bubu? Ya delengan, bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara bu.
2: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kie ibu wes duwe obate, arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
4: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
5: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama

pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: ka kang Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
1: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
2: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
1: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
2: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
2: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
0: Dalam seri ke-213 ini, didukung oleh para pemain Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, Ivonero sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, A'a sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Empu Bajil merasa girang mendapat laporan dari Caran Lejong tentang Sakawuni. Dia menduga keras bahwa Sakawuni tentulah mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Paling tidak dia pasti akan bisa dimintai keterangan tentang Arya Kamandanu. Sampai saat ini Empu Bajil masih penasaran. Dia ingin sekali memiliki pedang Naga Puspa. Karena itu dia bermaksud meringkus Sakawuni. Hal itu dilakukan juga karena dia ingin mengambil muka di depan Kebo Mundarang. Dia ingin berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun memerintahkan anak buahnya agar segera berangkat ke lereng Bromo, ke rumah kediaman Ki Sugata Brahma.

0: Semenjak Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala, Sakawuni menjadi sangat sedih dan menderita. Kisugata Brahma tahu apa yang sedang dirasakan cucunya. Dia lalu berusaha menghibur hati cucunya dengan memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Telah 14 hari lamanya Sakawuni berlatih jurus-jurus angin lengan seribu. Dan Kisugata Brahma nampaknya cukup puas dengan hasil yang telah dicapai Sakawuni selama latihan.
1: Wuni.
2: Iya, Kek.
1: Sekarang kau sudah tahu apa itu jurus angin lengan seribu. Pada dasarnya, jurus ini bertopang pada kekuatan aliran nafas. Dimulai dari gendang telinga manusia. Pertama kali kita harus mendengarkan suara angin. Kemudian kita menyatu dengan kekuatan angin. Itulah sebabnya mengapa jurus ini dinamakan jurus angin lengan seribu. Kalau kau mampu menguasai jurus ini dengan sempurna, maka kau akan menjadi pendekar wanita yang diperhitungkan di negeri ini. Sampai saat ini, apakah ada yang masih ingin kau ketahui tentang jurus angin lengan seribu?
2: Ada, Kek. Apakah jurus angin lengan seribu ini harus dimainkan dengan senjata, ataukah sebaiknya dengan tangan kosong saja, Kek?
1: Itu tergantung kebutuhannya, Buni. Dengan senjata boleh, dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Sekali lagi, itu tergantung kebutuhan.
2: Iya, Kek.
1: Ya, di samping itu, pembawaan watakmu juga ikut menentukan. Kalau kau merasa lebih aman, lebih mantap memainkannya dengan senjata, nah, lakukanlah.
2: Oh iya, Kek. Sampai saat ini, saya masih merasa kesulitan untuk memusatkan pikiran, untuk mempersatukan kekuatan saya dengan kekuatan angin. Kadangkala, kekuatan angin itu datang, tapi kemudian mendadak lenyap begitu saja. Mengapa bisa begitu, Kek?
1: Karena kau belum berpengalaman. Memang, kau masih harus banyak berlatih, Wuni. Dengan latihan terus-menerus, tekun, suatu ketika kau pasti akan menguasai jurus angin lengan seribu ini dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan pada Mundu.
2: Apa itu, Kek?
1: Ya, memang. Inti daripada ilmu kanuragan adalah pemusatan pikiran. Dan pemusatan pikiran ini akan sangat sulit jika seseorang tidak menguasai atau memiliki tenaga dalam yang tinggi. Karena itu, aku bermaksud memberimu tambahan tenaga dalam.
2: Apakah tenaga dalam tidak bisa dilatih sendiri, Kek?
1: Bisa, Ndu. Bisa. Tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, coba sekarang kau duduk bersila menghadap kemari. Ayo. Ya, begitu. Sekarang kau kosongkan pikiranmu. Kau lemaskan otot-ototmu. Jangan ada sedikit pun ketegangan menjalar di tubuhmu. Ini, kakimu masih tegang. Lemaskan saja. Juga tangan-tanganmu, wajahmu, seluruh anggota tubuhmu. Jangan ada yang tegang. Ya, sekarang aturlah pernafasanmu sebaik-baiknya. Satu, dua. Ya, terus begitu ya. Aturlah tarikan nafasmu secara baik.

Sugata Brahma duduk bersila tepat di hadapan Sakawuni. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha. Pendekar lengan seribu itu lalu memejamkan matanya rapat-rapat dan mulai mengatur pernafasannya. Tak lama kemudian nampak tubuhnya bergetar, wajahnya menjadi tegang. Kemudian tangannya meraih lengan Sakawuni dan menggenggamnya erat-erat.

Sakawuni merasakan ada hawa dingin mencalar di sekujur tubuhnya. Hawa dingin itu terus mencalar memasuki rongga-rongga tubuhnya. Kemudian telinganya menangkap suara angin yang menderu-deru. Suara angin itu semakin lama semakin kencang, dan Sakawuni merasakan dadanya agak sesak. Sementara itu Kisugata Brahma terus menyalurkan tenaga dalamnya. Mendadak, orang tua itu tersengal-sengal seperti merasa kesakitan yang amat sangat.

0: Kau tidak apa-apa, Kek?
1: Tidak, Bunyi. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa... merasa sangat lelah.
0: Kakek, jangan terlalu memaksakan diri.
1: Tidak, Andu. Bukan memaksakan diri. Memang, kakek sudah seharusnya melakukannya. Sekarang ini, aku sudah tua, Bunyi. Aku merasa sudah tidak pantas lagi mendapat julukan pendekar angin lengan seribu. Apa yang baru saja kulakukan adalah merupakan langkah terakhir bagi seorang bekas pendekar yang ingin mengundurkan diri dari dunia kependekaran.
0: Apa maksudmu, Kek? Aku masih belum mengerti.
1: Sekarang ini kakekmu sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi, Duh. Tenaga dalamku sudah seluruhnya aku pindahkan ke dalam dirimu. Sekarang ini tubuhku sudah menjadi kosong. Aku sudah bukan pendekar lagi. Aku sudah menjadi orang biasa, Duh.
0: Kenapa harus begitu, Kek?
1: Ya, memang harus begitu. Seorang pendekar, jika dia ingin surut, maka dia harus mewariskan ilmunya pada orang yang lebih muda, yang dipercayainya. Ini sudah lumrah, Duh. Ilmu hanyalah barang titipan. Tidak selamanya manusia memilikinya. Manusia hanyalah sepotong bambu bagi sebuah pancuran air. Dia hanyalah dipergunakan air untuk lewat. Setelah air itu lewat, apalagi yang dimilikinya? Tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Hanyalah sepotong bambu. Tapi setidak-tidaknya, kita harus berusaha menjadi sepotong bambu yang baik, yang tidak bocor, sehingga air kehidupan bisa melewatinya dengan aman, tidak tumpah kemana-mana.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Ada sesuatu yang tidak enak menyelinap di balik hatiku. Sesuatu yang terasa kosong. Sunyi. Hampa. Oh. Kalau akhirnya hanya akan seperti ini. Lebih baik aku tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Arya Kamadhanu. Wah, betapa mahal yang harus dibayar untuk sebuah cinta. Alangkah mahalnya. Aku harus membayarnya dengan luka yang tidak mungkin disembuhkan untuk selama-lamanya. Luka yang akan selalu membekas di dalam hatiku dan terbawa sampai ke liang kuburku. Tapi semua ini salahku sendiri. Dan aku sudah berjanji tidak akan bergaul dengan laki-laki. Tapi kenapa aku harus mengingkari janjiku itu? Dan sekarang beginilah akibatnya. Aku sendiri yang menjadi korban. Kek.
1: Kau masih belum tidur juga, Wuni?
0: Aku tidak bisa tidur, Kek.
1: Sudahlah, Wuni. Kau harus melupakan Anggir Kamandhanu.
0: Aku sudah mencobanya, Kek. Tapi aku selalu gagal. Kenapa bisa begitu, Kek?
1: Mengapa bisa begitu?
0: Iya.
1: Ya, memang harus begitu, Nduk. Itulah dunia kehidupan anak-anak muda. Kau tidak perlu heran. Nanti suatu saat kau akan mengerti juga.
0: Tapi sekarang ini, Kek. Sekarang ini aku menderita karenanya.
1: Kau harus sabar, Ndu. Gunakanlah akal sehatmu. Akal sehat harus bisa kerjasama dengan perasaan. Perasaan bisa memberikan kepada manusia hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan biarkan dia hidup terlalu liar. Gerakan-gerakannya harus dibatasi. Dan akal sehatlah yang membatasinya, mengaturnya, menuntunnya. Perasaan bisa membuat manusia tertawa. Tapi akal sehat bisa membuat manusia bijaksana, Ndu.
0: Kata-katamu itu masih sukar untuk dimengerti, Kek. Bagaimana penjabarannya?
1: Marilah kita bicara langsung pada persoalannya, Wuni. Sekarang ini pikiranmu sedang risau. Hatimu sedang tidak tenang. Jiwamu sedang goyah. Dan semua itu karena laki-laki, bukan? Kau kecewa begitu tahu bahwa Anggir Kamandhanu ternyata sudah mempunyai seorang istri.
0: Laki-laki memang patut dibenci.
1: Tidak, Andu. Tidak. Kebencian tidak akan mengatasi persoalan. Justru kebencian akan semakin memburuk keadaan.
0: Maksud kakek, aku harus mengampuninya?
1: Ya. Tidak ada jalan lain lagi, Ndu. Kau harus mengampuninya. Kau harus melupakannya.
0: Dia sudah berbuat tidak adil padaku, Kek. Mengapa aku harus mengampuninya? Kalau ku ingat-ingat kembali, malu sekali rasanya. Laki-laki memang gombal.
1: Dengarlah baik-baik, Ndu. Segala yang hidup di muka bumi ini tidak berjalan dengan sendirinya. Mengapa angin harus bertiup ke utara dan bukan ke selatan? Mengapa langit harus berwarna biru? Udara di lereng Gunung Bromo ini sangat sejuk. Mengapa harus begitu? Laut tidak bergelombang dengan sendirinya. Matahari tidak terbit dan tenggelam dengan sendirinya. Di kembali kegiatan alam semesta ini, ada tangan-tangan yang mengaturnya, Ndu. Tangan-tangan yang sangat perkasa. Orang-orang mengagumi keperkasaan yang dimiliki Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, atau Empu Sendok, pendiri kerajaan Medang, atau raja-raja Mataram tunggal seperti Rakai Kayuwangi Dialo Kapala, Rakai Watuhu Malang, ataupun Dia Daksa. Orang juga mengagumi keperkasaan raja-raja Sailendra seperti Raja Banu, Raja Samaratungga, Raja Balaputra Dewa. Tapi kalau misalnya keperkasaan raja-raja itu tadi bisa ditumpuk menjadi satu, belumlah berarti apa-apa dibandingkan keperkasaan tangan-tangan yang mengatur alam semesta ini, Ndu. Belum seberapa. Karena itu, Ndu, pertama kali akal sehat kita harus mau percaya, mau tunduk pada kekuatan raksasa itu, ya. Dan setelah percaya, barulah hati kita menjadi yakin. Dan setelah yakin, barulah kita mampu berserah diri. Itulah sebenarnya tujuan utama dalam hidup manusia, Wuni. Berserah diri, tidak neko-neko, tidak mengikuti alur-alur pikiran yang mengacaukan ketenangan jiwa. Jodoh itu pun sudah diatur, Wuni. Sudah ditentukan dari sananya. Kau boleh kecewa, boleh menangis, boleh menyumpah, boleh memaki-maki dirimu sendiri, boleh kesal dan membenci semua yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kau tidak akan mampu merubah apa yang sudah digariskan di dalam nasibmu, Ndu. Kalau memang Anggir Kamandanu itu menjadi jodohmu, dia tidak akan kemana-mana lagi. Kalian pasti akan bertemu lagi. Nah, bagaimana, Ndu? Kau bisa menerima penjelasan dari kakekmu ini?
0: Aku masih belum bisa menerimanya sepenuhnya, Kek.
1: Tidak apa-apa. Namanya baru menjadi lakon. Memang baru sampai di situ. Suatu ketika nanti, kau pasti akan mampu memahaminya. Dan dengan sendirinya, mampu menerimanya. Baiklah. Kalau kau memang belum bisa tidur, sebaiknya kita berlatih lagi. Coba. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kau dapat menguasai jurus-jurus angin lengan seribu.

0: Ki Sugata Brahma dan Sakawuni lalu melangkah ke halaman. Sakawuni duduk bersila di tengah-tengah halaman, sementara Ki Sugata Brahma berdiri di sebelahnya.
1: Kau sudah siap, Ndu?
2: Siap, Kek.
1: Nah, sekarang mulailah. Aturlah pernafasanmu. Setelah itu, pusatkan perhatianmu di gendang telinga sampai terdengar suara angin yang menderu-deru.
2: Baik, Kek.
0: Sakawuni lalu memejamkan kedua belah matanya rapat-rapat. Aneh sekali. Sekarang dia merasa sangat mudah memusatkan pikirannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah dapat menangkap suara angin yang menderu-deru. Semula suara angin itu hanya terdengar sayup-sayup sampai di kejauhan sana. Tapi semakin lama, suara angin itu semakin kencang. Tubuh Sakawuni menjadi bergetar. Lengan-lengannya ikut bergetar. Wajahnya menjadi tegang. Dalam keadaan seperti itu, Sakawuni lebih nampak seperti seorang ahli sihir daripada seorang Ganistani Bala yang berhati polos.

0: Kita sudah jauh melewati kaki Gunung Bromo. Di mana itu letaknya desa Tanibala?
1: Sebaiknya kita bertanya pada seseorang, Kakang Bajil. Nah, itu dia. Panggil saja orang yang sedang mencangkul di sawah itu, Kakang.
2: Hei, kau! Kemari kau! Ya, kau! Cepat kemari!
3: Tuan-tuan, ada apa tuan-tuan memanggil saya?
4: Kau tahu di mana letaknya desa Tanibala?
3: Desa Tanibala?
4: Iya. Yeah.
3: Di sana, Tuanku Dewi. Di sana letaknya.
4: Apakah masih jauh dari sini?
3: Kurang lebih 20 pa lagi. Tidak jauh kok.
0: Hei, apa kau kenal dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sakawuni?
3: Sakawuni?
0: Iya.
5: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
6: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Ki Sugata Brahma telah mewariskan seluruh ilmunya pada cucunya Sakawuni. Bahkan dia telah mewariskan ilmu tenaga dalamnya. Sementara itu, rombongan Empu Bajil sudah mulai naik ke lereng Gunung Bromo. Sebelum mencapai desa Tanipala, mereka bertanya kepada Rangkut yang pada waktu itu tengah mencangkul tegalan.
1: Apakah desa Tanipala masih jauh dari sini?
2: Tidak, Tuanku Dewi. Barangkali jaraknya tinggal 20 pa lagi. Di sebelah sana itulah letaknya.
3: Sudahlah. Tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita teruskan perjalanan. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya!
2: Itu tadi. Mereka mencari Nini Sakawuni. Tapi gelagat mereka.

0: Sudah jauh lebih baik.
1: Sekarang aku merasa lebih mudah untuk memusatkan pikiranku, Kek.
0: Tapi kau masih harus terus berlatih dengan tekun.
1: Sekarang ini justru aku sangat mengkhawatirkan kesehatanmu, Kek. Nampaknya kau sekarang lemah.
0: Kau tahu seekor harimau, kalau dia sudah tua, maka tubuhnya akan lemah. Giginya akan ompong. Kalau dia menyeringai, dia tidak akan menakutkan lagi. Bukankah sudah kukatakan padamu, Ndu, bahwa sekarang ini aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tubuhku sudah kosong melompong. Apa yang selama ini kumiliki telah kuwariskan sepenuhnya kepadamu. Kaulah yang nanti akan meneruskan kependekaran lengan seribu.
1: Oh ya, Kek. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk menguasai jurus-jurus angin lengan seribu ini secara sempurna?
0: Ya, itu tergantung pada orangnya. Tergantung dari bakat dan semangatnya. Kalau kau berbakat dan penuh semangat, rajin berlatih, ya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau sudah akan mampu menguasai jurus-jurus lengan seribu secara sempurna. Tapi kau tidak perlu buru-buru, Wuni. Perlahan-lahan saja, supaya penguasaanmu nanti jauh lebih mantap. Belajar ilmu tidak bisa sekali makan lalu kenyang. Gunakanlah ilmu tetesan air. Jika air itu hanya setetes, apalah artinya. Tapi jika air itu menetes terus-menerus, bertahun-tahun, tak henti-hentinya, maka sebongkah batu karang yang sangat keras pun akan mampu dilubanginya. Nah, begitulah dasar-dasarnya belajar ilmu yang benar. Harus disertai kesabaran dan ketekunan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Du?
1: Iya, Kek. Aku mengerti. Dan aku akan selalu menuruti nasihat-nasihat Kakek Sugata Brahma. Aku akan belajar terus-menerus untuk menyempurnakan jurus-jurus angin lengan seribu, Kek.
2: Waduh, wah celaka, Kek, celaka, Kek.
0: Ada apa, Rangkut? Mengapa kau lari tergopoh-gopoh? Apa yang telah terjadi?
2: Itu, Kek, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kek. Mereka mencari Nini Sakawuni. Nampaknya gelagat mereka cukup mencurigakan, Kek.
1: Ada berapa orang semuanya, Paman Rangkut?
2: Banyak, Nini, banyak sekali. Salah seorang di antaranya yang agaknya menjadi pemimpinnya bertubuh pendek sekali. Orang itu membawa sebatang tongkat yang menyerupai itu seekor ular yang melilit-lilit.
1: Empu Bajil. Pasti mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya.
0: Ya, aku juga sudah mendengar nama itu. Empu Bajil, pendekar yang mempunyai ajian Segoro Geni.
1: Biarlah aku yang akan menyongsong mereka, Kek.
0: Jangan, Du, jangan. Kau tidak akan mampu mengalahkan mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar pilih tanding, Du.
1: Tapi aku tidak takut menghadapi mereka, Kek.
0: Ini bukan persoalan takut atau berani, Du. Kau harus bisa mengukur kemampuanmu. Kukira untuk saat ini kau belum mampu mengalahkan mereka. Karena itu lebih baik kau bersembunyi saja.
1: Bersembunyi?
0: Iya. Sebaiknya kau segera pergi meninggalkan rumah ini.
1: Lalu bagaimana dengan Kakek?
0: Biar akulah yang akan menghadapi mereka itu.
1: Tapi Kek, tapi...
0: Cepat, cepat pergi, Ndu. Pergilah. Ini perintahku. Kalau kau ingin menjadi cucuku yang baik, menjadi murid yang baik, kau harus menuruti kata-kataku. Cepat pergilah dari tempat ini segera. Ayo.
1: Tapi Kek, tapi aduh, bagaimana dengan Kakek nanti?
0: Jangan pikirkan diri kakekmu. Aku sudah tua. Kau yang masih muda, yang masih mempunyai harapan lebih banyak, harus segera mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ayo cepat, Uni, cepat tinggalkan tempat ini.
2: Kek, mereka sudah datang.

0: Mereka sudah datang. Ah,
1: cepat, Uni. Cepat ambil jalan belakang. Jangan sampai mereka melihatmu ada di tempat ini. Ayo. Aduh, Saka Uni. Aku ini apamu, ha? Aku ini adalah kakekmu. Tapi aku juga gurumu. Sekarang ini gurumu memerintahkan agar kau segera pergi dari tempat ini. Ayo cepat turuti kata-kataku. Ayo pergi.

0: mulai. Siapapun yang ada di dalam sana, cepat keluar. Aku tahu kau bersembunyi di dalam rumah. Ayo cepat keluar. Ada yang ingin kami tanyakan padamu.
1: Apa benar ini rumah pendekar lengan seribu, Kakang Bajil?
2: Iya, inilah rumahnya. Setidak-tidaknya menurut keterangan yang diberikan anak penggembala kambing itu tadi, inilah rumahnya.
0: Kau masih juga menggeram di situ? Hei, kau ingin membuat kami semua marah dan mengobrak-abrik isi rumahmu?
3: Hei, kami datang bukan dengan maksud yang jahat. Kalau kau menyambut kehadiran kami dengan baik, kami pun akan berlaku dan bersikap baik pula.
0: Tadi kau masih belum mau keluar juga, ah?
4: Ayo, cepat keluar pendekar lengan seribu. Kau mempunyai nama yang harum dalam dunia kependekaran. Kenapa harus bersembunyi seperti tikus? Cepat keluar.
3: Nah, dia keluar, Kakang Bajil.
5: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: ada apa tuan-tuan sekalian?
1: Kaukah yang bernama Kisugata Brahma alias pendekar lengan seribu?
0: Iya, akulah yang bernama Kisugata Brahma. Tapi sekarang julukan pendekar lengan seribu sudah tidak ada lagi pada aku. Pendekar lengan seribu sudah surut, sudah mati dalam usia tuaku.
1: Aku tidak ingin berpanjang lebar. Aku datang jauh-jauh ke desa Tanibala ini untuk mencari seorang gadis yang bernama Sakauni.
0: Oh, rupanya begitu. Mengapa kalian mencari di rumah ini?
2: Jangan berlagak bodoh, Sugata Brahma. Bukankah Sakauni itu cucumu?
1: Hei, Kisugata Brahma, sudah aku katakan, aku tidak ingin berpanjang lebar. Jawablah pertanyaan kami dengan tegas. Kau tahu di mana Sakauni sekarang berada?
0: Tidak, aku tidak tahu.
3: Hei, mana mungkin kau tidak tahu? Kami sudah bertanya pada seorang anak pengembala kambing. Dia mengatakan bahwa Sakauni sekarang ini tinggal bersamamu di rumah ini.
0: Oh, cucuku itu memang bandel sekali. Sakauni itu memang cucuku. Tapi dia seorang gadis yang benar-benar bandel. Dia hampir tidak pernah tinggal di rumah. Sudah berapa kali aku menasehatinya, tapi dia masih tidak mau menurut juga. Dia selalu keluyuran. Dia tidak seperti gadis-gadis yang lain.
2: Iya, yeah, memang. Cucumu itu memang gadis liar, tidak tahu aturan.
0: Oh, apakah cucuku itu telah membuat suatu kekeliruan?
3: Iya, yeah. Cucumu telah membuat kesalahan besar terhadap pemerintah Kediri. Dulu dia bergabung bersama kami, tapi kemudian dia berani berkhianat. Kami semua merasa dirugikan. Karena itu, sekarang kami bermaksud menangkapnya.
0: Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Dia sekarang tidak ada di rumah. Sudah dua hari ini dia pergi. Entah kemana.
1: Bohong! Kau dusta. Kami tidak percaya bahwa cucumu tidak ada di rumah.
0: Tapi dia benar-benar tidak ada di rumah. Ah, kalau kalian tidak percaya, silakan menggeledah rumah saya. Silakan.
1: Kisugata Brahma, kau pasti menyembunyikan cucumu itu di suatu tempat. Karena itu kau berani mengusulkan agar kami menggeledah rumahmu. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin menemukan cucumu di rumah ini. Kurang ajar. Beh, kau telah berani mempermainkan kami. Kau pun harus ditangkap. Kau harus diringkus. Orang tua tak tahu diri.
2: Tunggu, Kakang Bajir. Apakah aku harus ikut menangkap orang tua tak berharga ini?
1: Apa maksudmu?
2: Aku akan memeriksa keadaan di sekitar desa Tanibala. Barangkali Sakauni benar-benar telah melarikan diri, dan barangkali aku bisa menemukannya di tempat lain.
3: Aku kira begitu lebih baik, Kakang Bajir. Biarlah Dewi Sambi mencari Sakauni di tempat lain, sementara kita menggeledah rumah kediaman orang tua ini.
1: Ya, bagus. Cepat kau berangkat, Sambi.
2: Baik, Kakang.
1: Nah, bagaimana Kisugata Brahma? Kau masih tidak mau mengaku?
0: Aku sudah memberikan keterangan kepada kalian. Kalau kalian masih juga belum puas, maaf saja. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak.
1: Berdebah. Manusia jompo tidak tahu diuntung. Kau akan menyesal karena telah melindungi cucumu, Kisugata Brahma. Ayo, turun kalian dari kuda. Ringkus si tua bangka ini. Kalau melawan, bunuh saja.

Desa ini banyak sekali jalan-jalannya. Banyak simpangan ke sana kemari. Aku jadi bingung sendiri. Tapi aku yakin Sakawuni sudah pergi menyembunyikan diri. Kalau saja dia kutemukan, akan kubunuh saat ini juga. Ah, itu dia. Mungkin dia itulah orangnya. Dia berlari-lari kecil menyeberangi semak belukar. Gerakannya sangat mencurigakan. Pasti dialah Sakawuni.

0: Dari mana mereka tahu rumah kediaman kakek Sugata Brahma? Sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan kakek Sugata sendirian di rumah. Kakek telah memaksa aku pergi. Dan kelihatannya dia marah sekali ketika aku ingin bertahan di rumah. Siapa yang berkuda seperti dikejar setan itu?
1: Nah, akhirnya kau pun ketemukan juga Sakawuni. Mau lari kemana kau?
0: Rupanya kau Dewi Sambi.
1: Ya, aku datang untuk menangkapmu Sakawuni.
0: Lakukanlah,
1: kalau kau memang bisa.
0: Kurang ajar.
1: Oh, sombong. Sejak semula aku memang sudah tidak menyukaimu, Sakawuni. Sejak pertemuan kita yang pertama kali di Candi Sorabana.
0: Rupanya kau seorang wanita pendendam, Dewi Sambi.
1: Ya, aku menaruh dendam padamu. Dan sekarang ini, aku mendapat kesempatan untuk melampiaskan dendamku itu. Kau sudah berkhianat pada pemerintah Kediri. Kau sudah merugikan pemerintah Kediri. Karena itu, kau harus diringkus. Kau harus diseret-seret sampai ke alun-alun Kediri untuk diadili. Dan akulah yang akan menangkapmu, meringkusmu sekarang ini, Sakawuni.
0: Sepertinya kau bangga sekali menjadi kaki tangan pemerintah Kediri.
1: Tutup mulutmu. Itu bukan urusanmu. Sakawuni, kau bisa membuat tugasku menjadi ringan. Kalau kau mau menyerahkan diri, maka berarti kau membuat tugasku menjadi ringan.
0: Apa aku tidak mempunyai pilihan lain?
1: Ada. Tapi pilihan lain itu tidak banyak artinya. Dan pilihan lain itu hanya akan mengantarkan nyawamu lebih cepat.
0: Dewi Sambi, setelah sekian lama tidak bertemu, nampaknya kau semakin sombong.
1: Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali, Sakawuni. Kau akan menyesal, Sakawuni.

0: Beres, Kakang Pacil. Rupanya orang yang berjuluk pendekar lengan seribu itu sudah tidak banyak artinya. Dia seperti seekor macan yang sudah kehilangan giginya, Kakang.
1: Ya, ya, Adi Renteng. Aku melihat sendiri. Pendekar lengan seribu sudah mampus di tanganmu.
0: Ya, lalu sekarang bagaimana, Kakang Pacil?
1: Bakar saja rumahnya. Dan setelah itu kita geledah seluruh desa Tanibala ini. Kita aduk-aduk sampai ke pojok-pojoknya. Kita harus bisa menangkap Sakauni segera.

sekali. Rupanya kau mempunyai kemajuan yang cukup berarti, Sakawuni. Tapi jangan dulu berbangga hati kau. Kau akan segera mampus dengan aji tapak wisaku ini.

0: selesai mengucapkan kata-katanya, Dewi Sambi lalu meloncat mundur. Tangan-tangannya dikibaskan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kedua belah telapak tangannya digosok-gosokan. Asap putih yang mengepul dari hasil gosokan itu menimbulkan aroma yang sangat tajam. Itulah pertanda Dewi Sambi mempersiapkan ajian pamungkasnya yang bernama Ajian Tapak Wisa.
1: Nah, Sakawuni, kalau kau masih juga belum mau menyerah, kau pasti akan segera binasa di tanganku.
0: Sakawuni hanya tersenyum tipis. Kemudian gadis itu pun melompat mundur. Lalu dia menutup kedua belah telinganya. Tubuhnya segera bergetar dengan hebat. Itulah pertanda dia sedang mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu.

Dewi Sambi tidak segera melontarkan pukulan aji tapak wisanya. Untuk sesaat lamanya dia menatap Sakawuni dengan mata tak berkedip. Mereka bertatapan. Dua pendekar wanita tangguh itu pun sudah berhadap-hadapan. Yang satu dengan aji andalannya ilmu tapak wisa. Sedang yang satunya lagi dengan jurus-jurus maut angin lengan seribu.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Dewi Sambi dan Sakawuni? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Deddy. Waalaikumsalam, Pak Deddy.
2: Kok ngelamun?
1: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
2: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya, Pak Deddy.
2: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
2: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
2: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
2: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667. Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7, dan Biomoringa.
4: Dengan ibu siapa ini?
5: Haji Nur Laila.
4: Usianya berapa, Bu?
5: 50.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
4: Ini apa keluhannya?
5: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya, hasil USG dan ronsen. Selain itu, saya sebelum minum Biosefen ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
4: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
5: Sudah 8 botol.
4: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Biosefen?
5: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Biosefen, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Biosefen di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tau.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso-bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maag akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita maag akutnya ini, Mbak?
2: Maag akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: tepuk tangannya dong.
1: Hehehe, awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
2: Cah ganteng urung sunat.
1: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
1: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
1: Oh. Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
3: Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng orang. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis Mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh San, mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: sudah di luar.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
0: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
0: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
0: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816

0: 0813-8667-67.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Arep Dhata Pitana suwuhi kuwerdine sirna arep nenggi swasana tentrem Dhata Hangestiwa dene Pitana iku luhur sirna kenmala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sarana hamedhal luhuring budaya aninggih lungiting kagunan kinus nepat ringgit purwa gumelar imbaning ngarcapada bebasan hanin hitalamun sinurasa weh yana yen to sinawang saking socaning pramana layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedebok kaesti minangka bumi blencong pesemon soroting surya candra lawan kartika wayang dadya tita ingkang maha kawasa sang widu pamayang kang wenang amurba kayon dinulu lambanging taruh anasri tuwin sasmita gemantining mangsa gedhok keprak keteking jantung gending kelawan tembang rinasa dadya lambang swasana bungah kelawan susah nah ento ingkang kawuryan hanenggi binuka cariyos piranganing parwa ingkang pinisi saking Srat Maha Barata tuhu menika gumelaring nagari Mandura mila sinebat Mandura mengko werdi negari kinepung samudra lebet mapan ing madyaning pulo nagari Mandura dumadi saking usul Banjaran yen cetondro panyayah Pratisara Rukmi binelah sungapaning toya benawi tuwin harga kang hangakoso kinepung wana driginari sekarang kitri nagari Mandura pancipat woro sundari kang werdine bumi pinilih wonan tertekeng jala drianggung rinekso dadya pasaban pangupa buku para kadang hamung tani teken tabari tansah lumadi denya mangkarti kani tekun hangona siti temah ketekan ing KSD lumbung parijinan di dadya rasung sak negari cekap ing ayun turah ing wuri para misaya mino samya sawiga midra samudra kitih baita kanthi agendong jala yayah mas kinter lampeng punang pawo para muda tumaruna manunggas dya purita marang sang para dwija haglar ing pawiyan tentemah dadya janma ingkang sujana bali soto swara dinuwek ing desa winanggun dadya srana angusadeni panandhang ruga marga-marga pinaparwarata bali wisma rininggo gapura linis banon pinulas warni sindura uru kuning warga dados teteken sarasan minangka rigen tan wonten gendak sikara bebrayan sayek-sayeka proyok luring asmu minangka japa muhung kanggayuh aruming bangsa mila praja mandur sinebat ngancik jaman Swarna Dwipa wonang kinu sang prabu ingkang nangka saking nagari Mandura sang prabu jejuluk Prabu Baladewa mengkewer dipenang agem makutha kadewatan dadi balaning dewa awit wasembada mejahi satuning kayuwangen inggih nata ing nrenggo bumi sawarga Prabu Naga Prasanta inggih jejuluk Prabu Balarama mengkewer dadi musikaning prajurit iya Prabu Halayuda
Lapet puskaloko nalendro ingkang sutik membu tantang. Ingi sana toko korosono. Urmuhun dadyo sekaring toro tarung widoro kandang. Ya sang wasi jolodoro hawit nalendro datan darbi roso kesel kawan lungkrah. Ingi sang kusumo wali kita nenggi dadyo muskaning umporo noto. Ya sang Prabu Karsono mengkewerdi ingkang kinsaken kepingin damel wadang. Nyoto Prabu Baladewa Atmajani Nglendra Mandura sawarga Prabu Basudewa ingkang mijil pembayun. Wahuta kaya mangkono nuju hanyaring Hari Respanti ing mangsa paguna. Sang Katong miyos siniwaka lenggah ing pandham paradenta sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung. Sinebaran hurap sari kinata widol lisah cepat kasturi. Satemaku ngasgandan itu nganto prating paringgitan. Miyos sing sanata kaya para pancerti manggung katanggung biyoto pawongan kang sami hangampil upacara nata. Nenggi kang harupi banyak dalang sawunggaling harda wali kokat semas dipanggung ingkang saro kencono. Sarto sanoto kita tutalari manyurup kanan tanah bigiring temah sirno kamanungsani persasat botoro bromo kang ejewantah kahaya poro hapsari. Bekamera melabar kang sarno sumiwo wiwit sangking paling ngeradumugi kau di Brojonolo kebekan waduh kang hangantung sibu ing bajiro ngayun katingan rontek lang dua jahangin danu cinundel pindo jalado katamu maruto suasono rep sidem permanem tanono suara kang nyabowo hamung kapiarso suara daweng tusoro kairing gusali kang lagi makarti. Pating salang kerang pating salang kerimbal ganti yayah semantin mandiorogo. Semau rojai kukilo ingkang mencok ing witing selu manilo. Temah amawai dateng asining pananggilan. Hal ini kang parangat marak ing raso Prabu. Lah menikuto warongkono toh kekasih radian patih para guto so. Mban suruh perbowo. Amung cemada marang dawing sang Prabu Bratayuda kemangkono harareh ririh ruhaning arah porno atuh yang paraguta mecah marang sepiring kang semasono.

Kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring ratit wimbu kekondom merik minging katiup ing maruta mondo saparan

Kaulo nuwun nuwun sinuwun. Mawantu-wantu kengabdi para guto nyun gunging samudra pangaksami. Dene kula wani matur ing rasa paduke ndring mboten kanthi timbalan. Labet menapa? Inggih awis sampun tang wengken kula sowan. Ewa semanten padunut konoto dari ngepareng-pareng dawuh. Kaporo kulo tingali, ngados nembi nandang duh kita menika menggalih prawis menopo lo. Duh sinun, kepareng opadukin nurimu dumateng sabdaning porwinasi singkeng surausipun. Narindra siniwoko menika mugi saged damel tentrem sawung ngatos damel tingtrim. Menawi sang Prabu boten tumuli paring pangandika. Kula kinten badhe mahanani goreh rongeh. Ing samiswan menika Kangjeng Sinuhun. Palugon lakune ing lekas.

Prekejak, prekejak, pak pak pong, pak pak pong. Waru dayang dengar ngewong kali jodeng ngetan diline. Ingar polo romo, cekait ulu ingar awuh, ingar polo diwo. Nuhun puluh narado. Sarawuh panduko, kulo ngatur akan sembah sungkem, kunjut bateng sang jiwangani ko putro. Ya hulun tompo, kita bertimara jadi hulun, ditompo pisteku ingar polo diwo. Nuninggi pegulun tahat ing pamundi kula saenggo cipat paribih. Kula nuwun sewu pekulun pok ngendikanipun kok benih kalian padatan. Ya ya kala jek urang pakapura mari ulun lagi plu. Iki wis kerokan iki weneng wis tak keroki kabeh lagi pancen ya kaya ngene iki katane nggih lan aja tadi atimu. Ulun ngendika ngene iki cara mangkunegaran. Nek swargi Pak Digodoyan ora ngene iki nggih. Nek rada cawas ora ngene iki. Sing ngerti glendoh kuwi nggih. Oh mangkaten iya. Sang Hyang Narada. Kula tingali tindak paduka dados laraping waras teh ingkang saking ngeting langkap. Wong menawa kepareng padhang dawuh gulun. Langi lingger kok krasana. Marmane ulun rawuh ing Mandura kiyi. Ngemban dawa soko sang iwang jagat giri noto dika angke minto seroyo marang kadang kita sinaraya nongger bolo diwo ugulun kebi adik lonoran badi kadang menopo ugulun lah uruhana nongger bolo romo waktu iki kaya wangan jungkring saloko kunggan mungsu soking negoron dua roko kamestri dutane Prabu Yudhakara Kresna wujude buta nanging pengawak jaran pangkate patih jenenge Patih Kudakala Kresna dheweke dikongkon dening Ratu Gustine kinten njaluk panguwasa Kayuwangan Jungkring Saloka adiguru ora marangake samadadi bondo yudha para jawata mungsuh wadya Dwaraka nanging para dewa kasesser nggir kasesser. Ayo wong pula bali dewa ku ora tau perang kok nggih. Kang mengkono kulup. Peputane ngrembug adi guru mercayake marang putuku Sinarayana. Kinen ngendak nafsu murkaning Prabu Yudhakara mau lan sapati nggih. Anane adi guru mercaya marang Sinarayana hawit. Dheweke iku pengawak satriya pinandita nggih. Lelabuhane kaya dene satriyaning praja nanging jiwane wis kesinungan jiwa brahmana. Sapa wis bebles kawruh agamane kulub. Kang mangkono kaki moro kake tuduhana wektu iki. Wayah Narayana ana ngendi nggir? Inggih kulun. Kepareng munjuk atur, piye? Wekdal menika adhi kula Narayana mboten sibo. Soho piyambakipun sampun dangu kisah sing Mandura mboten pamit kulun. Oh, ora eneng to. Mboten wonten. Eh, lantalah. bocah iki kek nyang endi to? Ya, ya. Saploke kermayang dhewe iki wah saiki golek-golekno angel temen. Wah, layak to layak. Ulun mau wis jumujuk ning Banjar Patoman ning kono ya gak eneng. Sing ana mung sing wedok lagi miru jari karo nata tas wadah sandangan dalang. Wah, sajake wedi yen kerise kari meneh yae. Baladewa, nun kula. Yen nganti Narayana ora ketemu, apa kelakon Kayuwangan dienggo jag-jagan para denawa Dwaraka nggih. Sang Hyang Narada, priye kaki? Gandengan di kula dering pinanggih. Menapa sakinten wonten para paduka pukulun menawi kula makili kemawon iki maju perang lho nggir inggih kula ngertos menika magut ing palagan pilek kula wani matur mekaten labet kula ngrumaosi inggih dados balaning dewa paras kula inggih tumut ginigah kedah ndherek rumeksa sajaning Kayuwangan pukulun layan pancen mengkono nggir karepmu
awet asmaning adi guru ulun paring tarimo kasih marang kita kulub Baladewa. Idawa sami-sami begulun. Leng-lenging driya mengu-mengu

Mana saya antem gawe bae Yongger. Kita budal marang pasanggraning wungsuh. Ulun mundut pamit. Tuli mbacake laku ngumat barang loro Yongger Baladewa. Wih nggih pukulun. Sembah kula patuk pukulun mugi-mugi lebet ing karya Sang Hyang Narada. Nyuwat halai ngening kaleng nyuwang nagelar pantamung cara. Dina niki kula neng surem sara tetan padhang.

Eh, para kuto, kula nek wonten timbalan sinuwun. Iki ana dalan kening sun bakal atro laban marang dewa prakuto. Nuring sinuwun, kula nderek bingah. Dini wonten kadang ingkang sugengipun tasah tulung tinulung utawi maksinamadan. Kabukten hanggen paduka sagah nyampeti kawetanipun keng rayi. Kemarin badhe notohaken bondo patung ingalis piyambak ini menika jiwa raga. Kamengkono prakuto, tumuliki rapno peprojit manduro pilihano sing gamben-gamben. Ndarek jeningin sun prateng lengkeng gunung jambro di popasangan yang mungso prakuto. Ih, jenungin isto agen dawu. Perbawa nun gulo. Siro kondang pinter ngatur gelaring baris. Mula murih aja kunci waning kabeh. Perkara glaring baris ingsun pasak marang sedaya Prakuto, Prabowo. Dene iki. Wis tak kenal njenengan sinuwun. Njun pamit, njun mengestu medal Jawi. Gosek karo kancane bareng. Oh. Wong loro kok ora bareng. Padha kekulone kok. Aku suka kowe celas rak bareng to. Kowe nunut wae. Takon kelangan bensin. Bocah iki ngrekes. Kang mangkono ayuh enggal dudalan, duga-duga digawa ngati-ati aja wong sigari. Wanti-wanti welingku kuwi aja nganti nalisir saka bener. Pati sakrone, nono niki, nono niki.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Iki mau gending apa, Mak?
1: Genah tali kotang ngono, Mak.
0: Biyung iki ngawur. Iki mau asmarandana larase pelok irama dirangkepake.
1: Gene wis eruh ta tak takon.
0: Aku ngetes sampeyan,
1: wong tuwek kok dites. Aku gending apa wae apal kok, Nduk.
0: Ngono ya, Mak. Kok dadak nganggo mandek.
1: Aku arep nyuwun tanduk kok, Nduk. Emong pisan wae kurang marem atiku kok, Ngger.
0: Padha sing kaping pindho dipasrahke sapa?
1: Yen sing pertama mau sing sindeng Mbak Eka.
0: Iya.
1: Sing ping pindho arep tak suwunke berkah karo pesinden saka Kalimantan, Nduk.
0: Sopo?
1: Mbak Pahmiyatin.
0: Wah, aduh men saka Kalimantan.
1: Weh, tenang kok, Nduk. Jauh dari Kalimantan tak unduh mrene. Karep ben atur pripun marga kene kok, Nduk.
0: Saya pindah ning Kalimantan.
1: Ya ora mesti kok, Nduk. Ya sok Kalimantan, Sulawesi, Pulau Buru.
0: Pesabane kok bangsa luar Jawa.
1: Meh, paling cedhak iki Nusa Kambangan, Nger.
0: Ya aja.
1: Monggo Mbak Pahmi, penaturane padha engko kali dijinglengke ya, Nduk. Mumpung ning lapangan ya, Nger.
0: Nggih.
1: Monggo.

Poro kadang itu suara kita sregep-sregep. Wah tenang kok nduk, ambak iki yo mung turan. Kok iso turan? Walah ben bengi kok nduk nyangi awake dhewe iki. Telung bengi leren sewengi, telung bengi leren sewengi ngono kok ngger. Kok nganggo digangi, ayo istirahat to. Tenaga kuat ning gurung sing ora kuat, malah nganggo dileti sewengi. Iki malam terakhir tumarap awake dhewe nduk. Malam terakhir, dilongkas Ramadan, wis merongos kabeh, nduk. Sing sumbar ora eneng nek Ramadan wis mengkari sisian ndi sing didhisikke ya, nduk. Reresik diri. Reresik diri, ya reresik omah barang kuwi. Iya. Buka tabungan nek isih. Tabungan kari selawe kok dibuka. Ngeduwen-duwen. Sing gampang kali 10 kok diuntil-until. Pet gitu kembako, Andro. Iya. Monggo pelajengaken, Bu.

0: Laren dhisik nduk, anak bocah ayu ko Maria.
1: Laren mak.
0: Iki wis tekan desa Ndayu Talang yo nduk, Kecamatan Weru. Wewengkon ing Sukoharjo makmur ngger.
1: Iya mak, heeh.
0: Alhamdulillah nduk, sowan silaturahim orang kersaning simbah Pawiro Miharjo yo nduk. Wilujeng ora kesandung rubeda yo ngger.
1: Iya yung heeh. Nempil berkahe simbah Pawiro yo mak, muga-muga awake dhewe sak keluarga kaya simbah Pawiro Miharjo mau yo mak. Kang ginanjar panjang yuswa, tutup muni momong putra wayah.
0: Amin. Walah nduk, Mbah Pawiro Miharjo kuwi sepuh ora mung yuswane, ning uga sepuh tumus tekan sesebutane kok nduk. Sepuh tegese yang sepi apuh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Coba ta ing ngatasi putra cacah limo kabeh mbangun miturut dasane ya sembodo. Bebasan bisa nyuwargakake wong tuwa. Kabeh mau ya mergo dayane simbah Pawiro nggone tekun topo loro lopo napake anak putu kok nduk.
1: Putra Pembayun
0: Bapak Inspektur Jenderal Dr. Andes Sutarman. Saiki ngasta Kapolda ning Jawa Barat, Nduk. Kang Rayi, Pak Tekno ngasta guru SMP ana Blora. Terus Ibu Hartini ditugasi ngancani Mbah Kakung ana desa. Terus Bu Haryanti lenggah ana Solo. Lan Bu Siti Harwanti lenggah ana Purwokerto ngasta dosen ing Universitas Jenderal Sudirman.
1: Unsud Purwokerto ya yung
0: kepara nyata nduk.
1: Wah dadi kabeh kuwi jenenge ora ilang gone kadang kinudang dadi bedang wekasane bisa rewang ya mak.
0: Heeh nduk. Tekuna para putra katekan Kang Jinangka.
1: Iya yung heeh.
0: Bengi iki awake dhewe silaturahim kelawan simbah Pawiro Miharjo lan para putra. Ngiras pantes nyocok kangge impenku seminggu kepungkur kok, Nduk.
1: Sampeyan ngimpi apa to, Mak?
0: Katon jroning pengimpen ana lintang ceblok semangsang ing wit randu, Nduk.
1: Weh. Lintang utawa rembulan iki

0: melu ngepek ayam kok nduk. Bapak Irjen Sutara mantas sakuran ngelenggai jabatan Kapolda ing Jawa Barat. Aku ditimbali lumantar Pak Harno,
1: Pak Guru.
0: Kita netepi punagine Mbah Pawiro Miharjo kepengin nimbali awake dhewe.
1: Oh, nadar ya, Mak.
0: Kepara nyata. Bengi iki wis kelakon, Nduk. Pak Tarman lan Mbah Pawiro Miharjo nimbali awake dhewe.
1: Ngono ya, Yung.
0: Iya. Kang mengkono bengi iki sah kang dadi punagine ing dina Minggu iki aja nganti ana jalmu tinagi kang tanpa utang ya, Nduk.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya mung tak aturake, Nger. Bapak Sutarman bengi iki durung kondur desa. Ibu kok durung bisa kondur ana desa. Malah iki sing makili putra pembayun.
1: Mengkono.
0: Ingkang wis dadi dokter, Nduk.
1: Putri ya.
0: Kang mengkono, Nduk. Ayo padha nderek mahargya lan nderek mangayi bagya.
1: Iya, Mak, hooh.
0: Lan kudu ngerteni ya, Nduk, putra Bapak Taraman kuwi pembayun putri.
1: Iya.
0: Kuwi dadi dokter asmane Mbak Devi. Putra sing ngangka loro yaiku Mas Diki barengi pendidikan ana ing Akademi Kepolisian utawa Akpol ing Semarang, Nduk. Karo Mas Dani uga ora nderek.
1: Iya. Aku ngerti dhewe Mas Diki lan Mas Dani ora nderek tilik desa mergo abot sekolahe.
0: Mengkono
1: iya.
0: Dene Bapak Tarman iki harus menghadiri acara penting ing Cikias Bogor, Nduk. Malam ini juga dan besok pagi memimpin rapat pengamanan dalam bulan Ramadan kok, Nger.
1: Ya kaya ngono iki tugas kepolisian, Mak. Bareng tak pikir pancen wiwit dayi lair nganti besok kok mati kabeh mbutuhke polisi.
0: Tenan kok, Nduk. Dasari polisi malah meleki ngungkuli dalang kok, Nger. Kok iso, wiwit pagi nganti pagi meneh. Sasat ora tau lan sabat ngladeni masyarakat kok, Nduk.
1: Iya.
0: Mula lumantar putra putrine iki Pak Taraman mohon pamit tidak bisa pulang kampung. Bersilaturahim dengan warga Dayu karena mendadak ada rapat penting dengan presiden di Puri Cikeas Bogor kok, Nduk.
1: Iya. Upamane ora barengi tugas negara ngono kundur ya, Mak.
0: Jelas mesti kundur. Simbah Pawiro Miharjo sing kepengin wayangan wiwit taun 2000 tuku pungkur kok, Nduk.
1: Wiwit taun 2007.
0: Kelakon bengi iki ya, Nger. Delalah Pak Taraman barengi ana tugas sing ora bisa ditinggal.
1: Iya. Sing penting niati Mbah Pawiro wis kasempatan. Ujube Bapak Kapolda Jawa Barat uga wis kasempatan sebab mitur dawuh Simbah Pawiro ngendika menawa nadar pertama kuwi saka Pak Taraman. Matur karo Simbah Kakung sok yen pangkate mundhak wayangan nimbali Ki Anom Surata.
0: Mengkono
1: iya. Muga-muga oke wong nadar wayangan ya, Mak, dadi awake dhewe iki urip.
0: Kok malah terus jagake kaya api-api to, Nduk, kowe iki. Kowe iki wis kondang limbuk larang kok, Nduk.
1: Sopo?
0: Aku iki krungu dhewe, aja ngundang kae-kae kelarangan.
1: Yang ngatasi ngelimbuk nyangik mongko piranti rasidik kok dianggap larang mbok coba yang dipenggalih upam penjenengan yang nimbali penyanyi saka Jakarta upamane Bang Haji Rumah Irama ditimbali kuwi wonge wong pira wis pirang atus yuto nyambut gawene pirang jam bareng saiki wayang. Wayang gamelan komplit sakyagane iki 45 mongko wong kabeh nyambut gawene minimal 7 jam linggih sewengi muput lho coba diimbangke kok ngendika yen larang kabeh mung ana waitune kok Mak.
0: Iya Nduk, iya iki mung kanggo gegujengan kok guguyan.
1: Iya.
0: nyatane kuwi ngerti dhewe nduk, Pak

0: Paraman ora kundur makili para putrane putri sing pembayun.
1: Sebagai prajurit Pak Tarman wajib mendahulukan tugas daripada kepentingan keluarga kok, Mak.
0: Bener. Dasare piyayi disiplin kok, Nduk.
1: Pak Tarman,
0: iya. Tugas negara wajib didahulukan.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Wiwit saka awal sebagai Pastab Lantas Polres Bandung. Terus Kapolsek Dayuh Polres Bandung, Kasat Lantas Polres Sumedang dan Kitar Akpol, terus Kapolsek Kebon Jeruk, Kapolsek Penjaringan Polda Metro Jaya.
1: Wah. Yen ngono wit saka ngisor,
0: iya. Dadi Pak Taraman Irjen ki ora karbitan wit saka Kapolsek.
1: Iya,
0: seke wis pol.
1: Iya.
0: Lan isih akeh nduk jabatan liyane kaya to. Klebu Kapolres Bekasi. Wis tau dadi ajudan Presiden RI. Terus Kapoltabes Palembang. Dirisense dan Kriminal Polda Jawa Timur. Terus ngasto dadi Kapolwiltabes Surabaya. Ngasto Kapolda ing Kepulauan Riau. Terus Kas Pala Polri. Lan saiki ngasto Kapolda ing Jawa Barat.
1: Merangkak dari bawah. Tetekan-tekun nyatani tekan ya, Mak. Amin.
0: Bapak Sutarman tidak pernah sekalipun absen.
1: Iya.
0: Utawa meninggalkan tugas itu tidak pernah.
1: Yang dinis orang tahun ditinggal. Ayo kulino disiplin kok, Mak. Maksa beda karo wong sing ngenteng ki tugas ya, Yung.
0: Iya. Sapa sing nyono ya, Nduk, dene putra Mbah Pawira. Asal saka Dayu. Sing jaman biyen ki dalane urung kaya ngono kuwi, Nduk, isih jeblok. Ngono haa. Pak Taraman kuwi jaman timure, Nduk, kuwi arep tindak sekolahnya Sukoharjo nglakon mikul pit lho, Nduk. Saka jebloke kuwi.
1: Ngono ya, Yung. Yang ngono bener ya, Mak. Disiplin itu terjadi karena dibiasakan, bukan karena dipaksakan.
0: Kepara nyoton, Nduk.
1: Dikulina ake, isih diatur nganggo tim schedule barang ya, Yung.
0: Kepara nyoton, Nduk. Dijadwalan ditulis oleh papan tulis. Isih dibantu alarm ngegugah-gugah. Oh, iki jam telu bengi wancine tahajud. Gak usah dikomando alarm. Sing wis di-stel muni jam telu otomatis muni dhewe nggih.
1: Iya.
0: Mak, apa?
1: Aku ya arep niru Pak Tarman kok, Mak. Gawe jadwal kegiatan ana papan tulis.
0: Bener nggih, heeh. Pak Tarman ki yo sewani barakan karo aku kok, Nduk. Ning tak kan iki mawang arep wit cilik ki wis kulino disiplin.
1: Ngono ya, Yung.
0: Nalika cilik tak kira ya ora adoh karo jaman cilikanku kok, Nduk. Yen pas padang bulan doh gobak karo kancane sing sebabak.
1: Sampean biyen ya ngalami gobak, Yung.
0: Iya. Bener, Nduk. Pada jaman timure Pak Tarman, Nduk. Wah, wayah bengi padang bulan. Gede cilik nem tuwa doh metu ana latar. Dolanan warna-warna kok, Nduk. Kaya ta ana sing dilian, gobak sodor. Terus dolanan sarsur kulonan. Ula-ula ganti. Jamuran. Terus uri-uri anjang-anjang widodari. Terus soyang. Cublak-cublak suweng.
1: Wiyen bengi padang wulan,
0: iya.
1: Lah yen awan.
0: Yen awan dolanan benthik, Nduk. Benthik adu gambar golek gangsir memet wader nyangkali, Nduk.
1: Wah. Kuwi jaman timure.
0: Cilik aku ya ngono.
1: Cah saiki kegiatane nonton TV karo mijeti HP kok, Mak. Beda karo sampean biyen.
0: Nek jaman kelakone kok, Nduk. Jaman aku cilik mbiyen ya wis ana TV ning hitam putih tur nganggo aki. Nek pas agine streamer rada Sudah ya, tipe ini ya, nggak mudeng ngono kan, Dok.
1: Iya, nganggo aki.
0: Zaman aku cilik anane ya mung stasiun TVRI kuwi kok, Dok.
1: Beda karo saiki ya, Mak. Stasiun televisi swasta menjamur. Mula cah cilik-cilik ora gubak mergo pilih nonton animasi.
0: Iya. Ning ya kuwi, Nduk, wong tuwa ya kudu waspada lan telaten mendampingi karo anake ya, Ngger. Mergo televisi saiki kuwi ngalahke nabi kok, Nduk. Iya ta?
1: Gosek. Kok malah ngalahke nabi piye?
0: Hadis nabi kuwi saiki wis arang diperduli kok, Nduk. Arang sing peduli mlebu kuping tengen bablas metu kuping kiwa.
1: Ngono iya.
0: Beda karo TV, Nduk.
1: Beda karo TV,
0: kepara nyata. Bengi iki tayang terus esuk-esuk iki wis sudah menduplikasi niru tayangan sing ditonton mau.
1: Wah ning ya tenan kok, Mak, pancen pengaruhi gede televisi kuwi. Malah saiki akeh nom-noman sing kecanduan narkoba. Doh nyabu pesta miras ya mergo informasi saka televisi mau. Nggone dhewe iki ya ana lho, Yung. Cah sekolah doh nggawa umben sing wedok doh ora kotangan.
0: Sik. Ngono kuwi gurune apa ya mung meneng wae ta, Nduk?
1: Lah ora meneng iki ngopo? Yen ora nggawa toples iwidang ya ngelak tenan kok, Mak.
0: Lah iya lah sing ora kotangan kuwi sekolah ngendi?
1: Taman kanak-kanak.
0: Tiwas deg-degan aku, Nduk. Semprul iki. Oleh ku ngrungokke tenan kok jebul cah TK.
1: Iya. Ki guyon kok, Mak. Ora kena mutung ke sarung.
0: Sekali tempo ya kudu nganggo intermiso ngono ya, Nduk. Ya mung gandeng ora suwe meneh, Nger. Ora suwe meneh wis teko sasi poso ta wulan Ramadan, wulan suci.
1: Iya, Yung.
0: Dihimbau kepada semua umat dan warga masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
1: Iya. Ora lali menghormati wulan suci. Warung makan ya kudu tertutup, udut ya ora ngegleh sak nggon-nggon pinggir dalan.
0: Bener, Nduk. Dari aparat kepolisian juga mengajak semua warga untuk tetap menjaga ketenangan dengan tidak membunyikan petasan, ya, Nduk. Masyarakat dilarang mengganggu ketenangan, terutama dilarang keras membunyikan, membuat, dan atau menjual petasan.
1: Iya, Yung. Margo ledakan petasan mau suarane ganggu lingkungan kok, Mak. Ganggu ketenangan umat muslim kang lagi menunaikan ibadah puasa, sholat fardu, taraweh, tadarus, dikir, lan ibadah liyane, Yung.
0: Upamane para warga Lalatan Dayu, Seraten, Tegal Sari, Ganggang, Tawang, lan sekitarnya agar tetap menciptakan suasana tenang dan kondusif, Yunduk. Jaga ukuah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ger.
1: Iya.
0: Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, Yunduk.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Inggih dumateng warga masyarakat ing kesempatan inggil kala wau. So warga sanesipun ing pundi kemawon, demi menghormati bulan suci nanti, demi menjaga ketenangan dan kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, tarawih, dzikir lan tadarus, monggo dipun jagi ukhuwah Islamiyah dengan tidak membuat, menjual dan membunyikan petasan.
0: Iya, Nduk. Semoga murih dono rasa kang digelar dening Simbah Pawiro Mirjo ing Dayu, sineng kuyung putra Bapak Sutarman lan Ibu Weli, Nduk, uga putra wayah liyane trah Pawiro Miharjan ing ratri iki kepareng ngregeng lan gayeng satemah gawe seneng ya, Nger.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, Mak, ngatrek legon kagem panglipur.
0: Nancake purkadang waranggana ya, Nduk.
1: Iya.
0: Iki ana nawala pirang-pirang tuwi beng pangkon
1: ngersake lelagon
0: kepara nyata. Iki ana cangkepan diparingi marang awake dhewe, Nduk.
1: Kang ngripta sapa?
0: Pangripta Bapak
1: Mulya Diman. Oh iya. Iki dandang gula, Nduk. Dandang gula.
0: Nganggo sandiasmo iki wangune.
1: Ya moga-moga mengkono. Heeh.
0: Katori bocangik ingkang satul kinurmatan, kula caos racikan dandang gendhis kados katur kasarat A ugi B. Menawi keparang kula badhe caos bawa kasebat anapa B kula namung nderek dawuh. Oh inggih. Monggo-monggo kula triwanci. Kamas Mulya Diman badhe paring pasumbang bawa. Monggo mataraman methuk dataripun Pak Mulya Diman perkadang, monggo. Monggo Pak Mulya Diman keparang rawuh panggung mriki, Pak.

0: Pendujeng rawuh Bapak Mulya Diman.
1: Nggih, sugeng ngaturaken sugeng.
0: Inggih.
1: Anung Surata.
0: Mboten nek sugeng kula mboten purun nek sugeng kula mboten purun.
1: Kula ngaturaken
0: milujeng.
1: Milujeng.
0: Nah, nggih.
1: Matur nuwun sanget.
0: Inggih.
1: Rawuh panjenengane mesti damel gara-gara.
0: Lho.
1: Semintun-mintun ewu namung kepengin mersani panjenengan kok.
0: Oh, badhe mersani rai kula.
1: Krungu suarane wis kangen aja meneh kepethuk piyayine lah.
0: Amin, Mbak.
1: Mugi-mugi kanthi pamujiyan tiyang kathah.
0: Inggih.
1: Panjenengan awet nom.
0: Amin.
1: Putra wayah saged momong sak lajengipun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Menapa ngalipun sedya saged kasembadan.
0: Alhamdulillah amin insyaallah Mbah.
1: Kula matur nuwun sanget dipun paringi wekdal.
0: Inggih.
1: Perlu ngaturaken unek-unek kula kapan kepira kepethuk Bapak Anung Surata arep nyumbang ura-ura.
0: Wah alhamdulillah sembah nuwun. Kula
1: kasembadan.
0: Inggih amin.
1: Nah nggih kula penadar kula kok.
0: Oh ngeten. Kok butuh wayangan piyambak. Ngeten.
1: Nah nggih piyai bagus iki kaya ngopo to ya rasane.
0: Dedek jan. Kaya iris bagus e
1: nggih. Matur nuwun lajenge mawon.
0: Iya monggo.
1: Slendro patutipun monggo.
0: Slendro songo nggih kesan merati andhap larasipun.
1: Menika ngantos damel inspirasi manah kula.
0: Oh ngaten.
1: Asma panjenengan kula damel Danang Kula.
0: Alhamdulillah sembah.
1: Anung Surata juru dakwahnya anenipun.
0: Sandyasmanipun. Oh inggih.
1: Lajenge mawon.
0: Monggo.

0: pece sumber masalah.
1: Leres.
0: Ora cilik nanging gede. Ngantos terayu lah nek perlu.
1: Nggih.

0: pinruwakan Simbah Mulya Diman dandang kula tak terus kelir-lir ya, Nduk.
1: Iya, Yang Haah.
0: Iki ana panunggalane, Nger. Penggemar saking grup Ojek Lestari Demak. Mugi keparenga kula badhe atur langgam Taman Sari kalian dadi ati. Dene tembang menika katur dumateng pepunden kula Eyang Sena. Wilujeng midhangetaken grup Ojek awit asmanipun Bapak Sudarsono. Monggo Pak Dar, monggo rawuh mriki kocasi panci Pak Dar.

0: Monggo mriki kula rencangi Pak Sudarsono. Iki wis rawuh, Nduk.
1: Iya, wis rawuh. Pangarsane grup Ojek Lestari Demak.
2: Nggih, saderengipun sugeng dalu bapa.
0: Moh nek sugeng wilujeng.
2: Oh, wilujeng dalu. Kepleset ngian.
0: Mboten menapa.
2: Nggih.
0: Suwantene Jan Raden Werkudara ya, Nduk.
1: Iya.
2: Menika nglanjutaken rumiyin keng bapa pun timbali Kaji Anwar kula nggih kepareng bawa menika.
0: Oh, nggih, leres nggih. Wonten Demak nggih.
2: Nggih, namung sakderengipun nyuwun pamunten bapa.
0: Nggih.
2: Awit cara badan kula mboten patos fit. Oh, wiwit Selasa ngantos menika dereng istirahat menika.
0: Oh, ngojek yeah. Terus.
2: Mboten. Selasa ngantos Kamis menika wonten LPMP menika damel napa menika program pembelajaran basa Jawi
0: wonten. Weh lha iki pelestari budaya Jawa.
2: Nggih.
0: Matur sembahun Pak Darsono.
2: Nggih, lajeng Kemisipun kok piye menika rakitang terbangan menika wonten
0: Wilangsari. Nggih, amin. Inggih mangke rak enggal saras menawi mireng gamelan Pak Darsono.
2: Nggih, pengestunipun.
0: Pun ampun kewantos. Mirsani Mbak Rosiati pun padha kalih. Pun diparingi PPO.
2: Nggih, pelok kemawon pelok 6.
0: Pelok 6, Ca. Nino nino nino no. Monggo Pak Dar.
3: Kumlaringkan

0: wis tanpa cacat bergas sak kabeh ya nduk. Suwanten ya hebat ora kok jeneng alam iki pancen kasunyatan.
1: Nggih kula matur kalau panci nembe dereng boten fit menika panci.
0: Lah iya. Swasana rada gerah wae kaya nek pewaras ndah kaya ngapa ya nduk.
1: Nggih ora ketang namung derek terbangan wonten Demak menika, terbang Cirebonan nika.
0: Wah, kula derek bingah menika menan nggih. Muri-muri dateng sini tradisi kok. Pandar nggih. Nggih. Iki sakit benar menjenengan piyambak. Anak kula Bayu nggih plu kok niku wau. Alam mangkat pun sutik sik.
1: Iya. Nggih menika ngaten kemawon mangke mbok pilih gara-gara kemawon dipun lajengaken malih.
0: Inggih Kang Setunggal mangke dadi ati wonten gara-gara nggih Pak Dar.
1: Nggih,
0: alhamdulillah. Matur sembah nuwun, sembah nuwun.
1: Matur nuwun nggih.
0: Inggih, wilujeng lelenggahan, wilujeng mirsani nggih Mas Dar.
1: Nggih.
0: Duh,
2: apa, Mak?
0: Ana panunggalane. Saking kula PBW paguyuban bangun warga Sukoharjo. Dipun keparengaken kula ajeng nyumbang bawa dandang gendis karanganipun Bapak Sutar Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Matur nuwun. Saking sekretaris PBW awit asmanipun Bapak Orohim. Bujange insyaallah ulang tahun PBW dalam ajeng nimbali bujange kirang langkung bulan Maret 2011. Moga-moga si urip ya, Nduk. Amin. Paringi wilujeng, nggih. Pun alhamdulillah. Janji ki utang kok, Nduk.
2: Nggih.
0: Monggo Pak Rohim tindak mriki, Pak. Metaraman monggo, Cah.

0: Wilujeng dalu Mas Rokim.
1: Wilujeng dalu Bu Cange.
0: Inggih alhamdulillah keparang rawuh berkahi mriki Mas Rokim.
1: Nggih. Nderek ajar-ajar dandang gula.
0: Wah, monggo, monggo, monggo.
1: Pelok 6 mawon, Pak nggih.
0: Pelok 6. Wah, kabeh ngerti laras.
2: Sukoharjo gedung seni kok, Mak. Gedung kabudayan. Urung hargono nek nyumbang lagu. Wah. Wis gundul-gundul pacul. Mbahmu.
0: Monggo, Mas, pun aturaken.

0: kan Bapak Ibu kayak Mas Rogen.
1: Yang ke Parang setunggal meleh Pak.
0: Oh monggo, monggo, monggo. Pintigong ya kayak ngomong ini sedalu kok Mas pun. Ampun ke watos, mumpung suan meriki, rasa diwanceni ini gitu Mas. Pun, niki pongkoy monggo, si ngumbar kelegan monggo. Monggo.
2: Tumapake kamardikan kuwi mujudake kerukunan bangsa runtuh

0: sembah nuwun gandeng iki mau surasane becik margo iki dipeng di hari proklamasi Mas Rokim menika badhe dawuhaken lagon perjuangan Mas Rokim
1: nggih abri manunggal Bu.
0: Oh nggih menika mangke komplit wasipun monggo pun aturaken para kadang lagu-lagu perjuangan rumiyin monggo sing gegap gemita ya nduk aja tanggung-tanggung oleh padha nyekar sing semangat amin monggo

0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Alhamdulillah, Dek. Iki Mbah Pawiro so Pak Tanaman Donoroso tenan Yongger. Wah, jan. Iki nimbali awake dhewe temonjo sak lapangan kukut kabeh padha rawuh.
2: Iya.
0: Kabeh padha paring pasumbang ya saka legel gawe menggalih ya, Nduk.
2: Amin.
0: Wis ta percaya oleh Donoroso iki lillahi ta'ala percaya Nduk ora lokak malah kebak kok, Ngger. Ora utah malah utuh. Wong sedekah ora limpah malah saya bakoh kok, Ngger.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Yen pancen akeh maula kang tak tampa, Nduk, ning didum ya, Ngger, kuwi nggon gara-gara genti. Marga iki lakune sing adoh lakon isih dawa.
2: Iya, Mak, heeh.
0: Monggo nggon gara-gara sing ngumbar jagate ombo nggone.
2: Iya.
0: Ing wekasan iki, Nduk, iki nuruti pemundhut bucange kula nyuwun dipun paringana sinom parijata kagem Mbah Pawiro sak putra wayah. Saking putra Sunti wali kukun Balak Cawas Klaten.
2: Oh iya.
0: Sinom parijata, Nduk,
2: sinom parijata.
0: Iki kersane Mbah Pawiro putune ya anakku si Bayu ditawi nderek. Namung nyuwun pangapunten anak kula Bayu nembe flu wong pirang-pirang bengi nggih dereng istirahat. Kek sesuk Bayu ki arep mayang dhewe ning Pekalongan, Nduk. Sampeyan melu gak? Aku tidur di rumah menikmati hawa malam ning kebon kono, Nduk.
2: Iya.
0: Ben Bayu ben mangkat dhewe karo sak balane.
2: Iya.
0: Bolo-bolo dupak bendo mangkat nyang Pekalongan kabeh aku terima tidur di rumah.
2: Iya.
0: Wis kari ngeloni guling ning omah.
2: Iya.
0: Sesuk mengkari apa? Pancen kacaku kadir saiki wis. Wis gelem ora kelem karo kadir tok kae. Dit nun. Jangan kaya Prabowo kadir kan greget karo dir nun. Jupuk nepek lah kok jukuk lepek lah jupuk tuh. Kuping bosok kok terengginas nun. Angritil puluh rampung paten nih si ibu cahi panjen ngirit pulsa tenan kok. Puluh rampung dipejai. Sinom parijata ngger.
2: Sinom parijata ngrasake swarane sapa?
0: Pesinden saka Papua. Wah. Papua ana-ana we piye to? Wis cekake bengi iki komplit kok, Nduk. Papua ana, Kalimantan, Sulawesi, Borneo.
2: Iya.
0: Saiki sinden juga pesawat dhewe Nduk capung.
2: Iya.
0: Capung apa caping? Mangga Mbak Pamiatin penaturaken iki Papua genti juragane koteka ya iki, Nduk.
2: Iya.
0: Piyai Papua kang kote karo Pahmi mletek kabeh kotekane. Tok tok tok tok tok. Sabar nyawang Pahmi. Iya, Nduk.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tuh.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
6: Pusing kupok melon,

Jinuwun Pri Hanoman sinambi kalian ngentosi timbulipun Raden Narayana mbok bilih dipun keparengaken kula badhe nderek paduka sinuwun mandura kemawon. Anoman kula wonten dawuh. Yen kelakon dadi bandayuda apa kowe ya melu perang? Inggih sinuwun badhe kula cobi tasih saged perang menapa mboten badan kula menika. Nun sewu njuk weninga. Awon-awon kula rumiyin rekanipun mantan Gembong Senopati Sumelogiri abdinipun sinun Prabu Rama Wijaya sinun. Wah, Hanoman iki malah nyemoni aku iki. Mongko aku iki ambak patih ora iso perang. Ya. Tak tontone kepriye perange Hanoman iki mengko. Yen pancen mengkono karepmu,

aniro lir Suryo wetaliro saka ing jalane diarasa madangi jagat mungup-mungup aning sabocah ing ukir merbabak bang sumirat nasara ting Suryo nampek migolan gunung-gunung hong hong wapak yang main kono bidaling para prajurit yang cinondro kaya singwa ada bah papan

Yeah.

Ah!

0: prapteng lampus sirna madyaning palukun
1: waduh durung ati aku munggah marang kayuwangan kepapak ana munyuk putih ngaglah ana tengah dalan sapa we bali tak wadya bala saka ngendilan sapa jenengmu ya wadya saka ing dwara kakawestri kekesete gustiku Prabu Yudhakala Kresna pangkatku tumenggung haranku tumenggung soco permono tumenggung soco permono ya kowe sapa serayaning dewa Hanoman haranku Hanoman dasar kepura nyoto sumingkira aku bakal njaluk panguwasa kayuwangan Suralaya kena waton wis bisa nglangkai bangkene Hanoman wah ngendel-ndel nantang perkara Matno sastra jendramu watak naji jopo mantramu tebuak dia damu ramlesat ikamu sotakon dosa parat

0: Nyandi munyuk ayi.
1: Weh, edian. Hey!

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian Langkung Skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya. Lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Bisa jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Etabos memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaxy FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: 好，好，
1: 一样，一样，
0: 嗨。

Oh!

Thank you.

Dois!

parat. Hei, hei, hei, hei, hei, iki munyok apa? Wah, sayang.

gandrung. Weh latalah dudu karepe dhewe. Wangune dewa duwe sarayan. Ya aja dikira aku miris nyawang kekuatan weh. Patih Kudakala Kresna iki hayonana parat.

Wah. Ana munyuk maju. Sawai Anoman bali takon. Patih Kuda Kalakresna. Ayo, sumingkira. Njaluk panguwasa kayangan. Langkah ana bangkeku. Wah! Wah! Oh! Oh!

0: nggih, nganu kok ayah. Buta kowe, nggih. Bolak-balik menungso tugelan, heh. Ndasmu jaran awakmu buta. Ayo.
1: Iki sapa ta iki, Dik?
0: Burung tepung kok bengak-bengok. Ayo, kowe sapa?
2: Pepatih Ndwaraka Kawestri. Patih Kuda Kala Kresna.
0: Patih Kuda Kala Kresna.
2: Ya, kowe sapa?
0: Piye?
2: Kowe sapa?
0: Lekno mripatmu katekno gobokmu. Nata Madura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma Wali Kita. Weruh.
1: Aduh ya.
0: Wah, ratu raan iki. Ratu bengak-bengok kaya kernet. Ayo, kowe arep apa?
2: Njaluk panguwasa kayangan.
0: Langkana bangkene Prabu Baladewa. Heh, langkana bangkene Prabu Baladewa.
2: Ah, sing ati-ati. Janjilno hilang.
0: Waduh, blek kowe cangkeme bosok kowe. Waduh. Waduh, ya Allah, ya Allah. Hai layong. Ngadek. Oh. Ayo. Ngantemo. Hampiaan kaya wong solo, rebutan kaya menjangan mati. Orang-orangnya bolot, dikikrik, mulukus halamu, sayu, omoro, seketi, wuri. Wah!

0: leh tabrak jaran saiki.
1: Allah yung lung, ana jaran bedal nabraki wong. I bose mati apa urip kuwi?
0: Cek anget iki. Pateni sisan apa piye?
1: Wong edan iki.
0: Disate enak lho iki. Jaran iki gedene semene kayak kecap karo merica.
1: Sungguh tambul.
0: Bos iki mati apa urip? Tangi, Bos. Oh, asih tembeker. Bos, bangun, Bos.
1: Aduh, bilung, bilung.
0: Mungsuh sampean sapa?
1: Baladewa.
0: Oh, lah niku ratu galak sak donya. Mungsuh jaran seneng banget niku.
1: Dipun apakaken komplit. Komplit pripun? Dijejeki, dipisui. Didak-idak. Raturaan kuwi.
0: Pun suwe niku. Baladewa nek temanteng ngaten niku. Jleng modar mung suwe.
1: Sing modar
0: mung suwe.
1: Moko mung suwe aku iki.
0: Oh, geserno seda.
1: Oh, ora nyawang lho mung suwe sapa. Lajeng kersa paduka dos pundi bacut napa kundur? Bacut. Mulih ki areng apa? Sepiro mung suwe. Ayo maju iki aku durung kalah.
0: Wae lah keparat maju meneh butane iki.
1: Ah! Wah!
0: Wah! Wah!
1: Wah, ora sepiro kekuatanmu Baladewa. Tiban gelap sayuto. Ilang saka panduluku. Ayo Bathara Guru, mudhun nendi panguwasa kayangan tak jaluk.

0: Busah basah hambel asah. Lejek tirase ngajang paprangan. Watang samya butung tumbak potol keris bengkung tameng sempal parapatan pawicalan. Kata wadya bola ingkang kaprajing madyaning palugun. Gondo sengak hana pedodo lebet kusing sedulur tasik permadyaning palagan. Ing mangke sedep teng kang kahanan kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.
1: Sang soyo dalu hararas

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar.

0: standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Bond Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Wancine tengah ratri. Suasana mung sarwa sepi mlebu metu ora ana kang ngancani mongko jane wedi. Mbok nitole wis tur kepanti arep digugah kok melasati. Mongko batine wis kepengin njaluk diladeni. Terus dinteni mbok menawa wanci-wanci mengko tangi. Sing wedok klisak-klisik mbukak kamri bareng lilir jebul sing lanang mung disemayani. Sebab lagi ngombeni anak sing isih bayi. Atin dongkol ning wedi muni terus metu ngajak kanca wedangan ngati sewengi. Mengkono selengki lurah petruk mlebu cakruk tengok-tengok nganti para esuk sinambi nyekar.

miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tanono nyaket mring kami guna duduk pansirna waduh kang gareng nembang ngidung ngetulak balak iya kelingan nek nuju duwe gawe mantu nebus kembar mayang nganggo dikidung ini iki iya ing pamrih Gusti ngijabahi Dayu dan sekitarnya wilujeng nih sekolah aduh saka bencana ya truk mulo tak kidungke cara lawas iki aja nganti ilang tembang iki yasane jeng Sunan Kalijaga dandang gulon dandang ki ngacap gulo ki legi ngacap legi ni wong bebrayan iya wis tak aturake iki mau ngidung cara kuno ya yang aku ngidung jaman saiki reng ngidung apa Wuswancine jaman reformasi aja janji lamun ora nyoto sebab kabeh wis ngrasake

0: korupsi terus ngrembaka kolusi tan kantun nepotisme wis budaya mula wajib KKN ninggal diilangi mesakno pro kawula wah tembangmu lumayan ya truk ya manut jaman kelakone Bagong ayo nembang apa wong
1: ayo dandang gula to hitung anu kontes dandang gula
0: coba kaya ngapa
1: aku marep ngelingi marang warga masyarakat kabeh
0: terus ratunipun Prabu Raja.
2: Eh, kong tak manggung. Ana apa tegel? Walah, teh hitam besti iki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong? Halah, kowe iki kan nom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti iki manfaate nggo apa ta kong? Ya akeh, Gil. Kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
2: Ane ngapote-kapote kan oke. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku iki lho.
3: Terus
2: ras terus ae gek nang marane apote dhewe kok.
3: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
2: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
4: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
2: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung ngunjuk teh hitam besti. Buktine mawon.
4: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI. bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
9: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
10: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
9: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
10: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
9: Iku sing tak rasake saiki.
10: Wis, ndang dijamuni saiki.
9: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
10: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
11: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
0: Kenci Prameswari Dewi Roro Tingkrang Patih Bedor Warangkane Pangeran Haryo Kisut Raden Kucing Duh Senopati Petik Kinaryo Bolo Cawang Munggah Gunung Babi ngoyak papat cino Pasang dengkek jebul metune kok dimpil Mulane doh lerena Ngilingi wong main to ayo Diwisi sing mangi diwisi Ngapa to kok dadak main Ya ta Diriwangi Melek saben bengi Suwara ora tau leren lho to. Ngomah jagake kok mung goyang dimpil. Mateni babi metingkrang ning kono. Iya. Ora nek arane wong sugih saka main ki ora enek. Nek remuk malah iya. Iya Kang wingi lingke aku kok le. Utang kok pirang-pirang urung kesahur sabab pangan kucing nanti jombe dodor aku wis ingsap kok le aku ora bakal main aku eling langgar alhamdulillah aku seneng Kang Gareng trenyuh hatiku wis langgar Kang Gareng iya aku saya tua kok terus wong tuwa nyang diparani wong iki beda karo ulung lungsungi nek wong ya bakale mati mulo aku kudu nebus dosa aku kok terus ngresiki awakku luwih-luwih bulan Ramadan sujud ngrasani pangeran ya terus
1: nyuwun ampunan kelawan Gusti, aku wis tobat nasuha. Alhamdulillah. Ya kudu ngono no, Neng. Saya tuwa kan nang diparani. Lah iya. Margo ngelingono kowe iki tumindakmu ditiroki karo anak. Iya, mulo kudu ngati-ati. Anak ki amanah saka Gusti. Dandane ning anak iki.
0: Iya.
1: Wis tak sekolahke kok, Gong.
12: Alhamdulillah.
1: Kowe kudu wiling ndidik anak ora bakal luput saka tri prakara. Kok ngono? Siji pawiyatan resmi ana sekolahan. Kaping pindho pawiyatan sak jabaning ngomah yaiku lingkungan. Sing kaping telu pawiyatan jero ngomah kuwi dhewe. Ngono ya, Nek ana sekolahan winates sing wanci, iya ta, ana sekolahan winates sing wanci, sing mulang bapak ibu guru. Nek ana ngomah dadi tanggung jawabe wong tuwa.
0: Ya mulang nyang anak,
1: Nek ana sekolahan bisa diawasi guru, ana omah diawasi wong tuwa, bareng ana lingkungan kuwi sing rada gawat, Reng. Kuwi rada gawat, mlebu wajib diwaspadake. Aja nganti anak kuwi digawe lena.
0: Iya,
1: Tenan kok, Reng, ketoke kok omah wah jan tekun ngibadahe. Ya to, bareng melangkah lawang kumpul kancane monggo kulino ngombe utawa miras lah iki. Katut kancane nek ora ngombe dikira wong wedok, nek ngombe mengrusakke awak. Mula wajib di waspadake.
0: Iya le, heeh.
1: Pancen aku ya wis ngandani anak-anakku, aja doh nyabu, aja doh miras. Ki mung enak sesaat ning ngrusakke raga, ngrusakke jeneng. Lah kuwi. Kuwi urip ana donya kuwi sing baku ngreksa jeneng kuwi ora, Reng.
0: Iya,
1: Golek jeneng iki pancen abet, ning luwih abet ngrekso jeneng kuwi.
0: Iya.
1: Mula agamaku wis ndawuhake sak apik-apike wong-wong sing piguna tumrap nyang wong liya. Ngono kae.
0: Iya.
1: Gedhe iki labuhane, Reng.
0: Iya,
1: Sok arep mati arep nggawa apa ta? Nggawa apa? Ora nggawa apa-apa. Iya ta. Sing diku iki mung amal jaban donya iki, mula digedhekke amale. Mati omah ora digawa, mobil ora digawa, bojo dijak ya semoyo.
0: Iya.
1: Ketoke ya tinggal mati nangis, alah Pak, kowe kok ndisik aku tok Pak. Kowe pas setahun ya terus rabine. Tenane, ya kali nonton wong ini, Gong, nonton wong e. Ora saben ibu ngono iki ora. Ana sing setya tunyang guru laki ya ana. Tinggal sing kakung ora Kromo ki ya ana. Contone Dewi Kunti kae.
0: He,
1: trimo momong anak.
0: Iya,
1: jane nek bojone garing ora mungkin ora rabi wong. Kae wak garing isih ra tau nang omah kok. Nyambut gawe kok dirembuk. Oh. Bojone garing jan sregep, mangkat sore esuk lagi mulih. Deh, jan. Pasé jan kebak kae. Ya mu jenenge nyambut gawe kok. Ora awan, awan panas. Lo pilih bengi. Alah, lambimu, Deng.
0: Iki nderekke Simbah Pawiro oleh ngeluari nadar karo Bopo Sutaraman sing wis irijen.
1: Iya. Wis ngasto Kapolda ning Jawa Barat.
0: Iya.
1: Iki direkam, disoting. Mengko wae kunjuk marang Bapak Tarman ning Jawa Barat kono.
0: Iya.
1: Siapa tahu liya wektu engko pas hayi barangkara. Mbok sing rada cetha ta kok hayi bayangkara iki apa? Hari Bayangkara terus wayangan 1 Juli. Nonton sikone ta, Truk. Muga-muga nur janing jaman ngono kuwi ya, Truk.
0: Heeh.
1: Wah, jan. Bombong ati aku suwan mrene. Sebabe sing mirsani ander sak lapangan kok sidem permanem. Tertip, wah jan elok tenan. Monggo jaman taun kepungkur dalang do mayang ning Sukarejo deg-degan atine lho, Truk. Kok deg-degan iya. Ning pirang taun kepungkur ning saiki wis pulih neh. Dhisik dalang anggere konyang Sukarejo wis kapok mencit semah. Sebabe saka rusuhe kok. Wah iya. Aku ngalami dhewe lho. Neng Ulter. tenan jan sewengi dadi blethok kae kok. Sing nonton mung wong cah papat iki bungak-bungok bareng. Bae bareng ngombe, cekel Pak Ndan Ramil unggahke panggung. Niki lho Pak tiange Pak. Lah iya. Mencoba wong timur kok kaya ngono coba to. Iki ndeke dhewe lho, Reng. Lah iya. Iki senine dhewe ndeke dhewe. Sapa sing arep nguri-uri yen ora awake dhewe? Lah iya. Sing arep mupuk sapa nek ora awake dhewe iki ndeke dhewe. Mongko dening para pandemen wayang, wayang dikudang ora mung dadi tontonan. Ini kok dadi tuntunan. Iya. Wis to, ora kok jeneng aku ki ngecap utawa umuk ki ora. Cekake jero kotak itu golek apa wae ning. Kotak didudas jero saya wah ngelmune saya nyamut-nyamut. Iya ya tur. Jero kotak ki ngemot watake wong sak donya ini jero kotak kuwi. Iya. Golek wong sabar, Prabu Puntadewa. Golek wong disiplin, Raden Werkudara. Golek wong angkara murka, Prabu Rahwana. Provokator Sengkuni. Wih, iya. Mulaku ora mung yakin, ora mung hakul yakin, kepara Ainul yakin. Ngendinggon, ngendi papan, iki ana Sengkuni. Mesti ora tau tentrem kok, Reng. Iya. Ya desa, ya kutha, ya kantor-kantor barang kuwi ana Sengkuni. Oh, ora tau tentrem wis ta. Murupokasi yae. Coba kuwi. Kepengin prigel solae cakil kaya prigel. Ning mati saka krisis dhewe, marko saka polae yak-yakan kuwi. Iya. Gedhe Labuhan Raden Permadi kuwi gedhe labuhane. Wong sing Sulistyawarni ana Bathari Supraba. Ndara Bratajaya. Oke cekake. Wah. Jebel kotake kandutane pancen wah ora umum tenan. Mula ora jenengane seni apa wae manggon nggon wayang kuwi. Cabang seni apa saja sudah di dalam wayang. Seni suara ana, seni sungging ana, seni pahat ana. Lho. Tata warna ana. Durung falsafae. Iya ya. Kabeh nganggo falsafah. Wiwit parekan metu sik wong edok loro kuwi wis ana falsafahe. Ratu metu ki ibarate bayi lahir. Terus disibo patih sak andahane kuwi wong tilik bayi. Lho. Mula ora aneh nggon jejer KM janjurane bangsa sing apik-apik, panjang punjung pas luki lo jinawi. Kuwi ngudang yang bayi. Kuwi digudang iya. Ora ana udang bayi dadi maling ora enak. Mesti sing apik-apik. Lah iya, kuwi sawetara sing tak aturake mungguh falsafah ing wayang kuwi durung nggon gamelan, Reng. Kuwi lambang kerukunan. Gamelan iya. Coba pirsanana. Ana sing dumadi saka pring yaiku suling. Ana sing dumadi saka kawat siter. Kesuwen ya ben sampean kundur monggo. Iki aku mumpung ngene wektu kok. Lah iya. Kita pas ada. Pripun tersebutan ini tersebutan. Nah, aja ngurusui tau ini lagi matur kok dirusui langge. Menika terus ono sih dibaca kok perunggu bangsa Balungan, Bonang, Gong, Kenong, kuwi saka perunggu, saka kulit Kendang. Nadianto beda-beda warna, beda-beda swara. Ditutuk bareng nganggo irama kepenak dirungok kereng. Iya ta? Seru rambrebegi lirih ning cetha kuwi lambang persatuan. Lho, wong kok kalah karo gamelan. Lho la iya. Bah jebul piranti niki kabeh komplit ngemu piwulang sing becik ya terus. Iya. Ya matur sembah nuwun le. Wis ora ketang klungsu-klungsu nderek udu dipun tampi monggo mboten nggih mboten masalah sing penting sing ngaturake ya terus. Iki kersane Mbah Pawira lan para putra wayah gamelan wayang nggawa saka Solo. Iya. Dene pengrawite para kadang-kadang paguyuban amardi budaya dadi indah sing dicekak abdi. Ngabdi marang masyarakat lumantar kabisane nggon seni iki. Wis sindene ana Panca Widuwati. Panca kelima widu kisworo wanti kisugih 5 sugiswar sing lumayan kabeh. Insyaallah. Tanganku pas iki saka Solo, asmane Mbak Eka.
0: Iya.
1: Sing ngangka loro kuwi Ibu Retno Indriani saka Purwodadi. Sing ngangka telu kuwi Ibu Pahmiatin saka Ponorogo. Angka papat Ibu Setiawati saka Kediri. Sing terakhir Mit Indelanggu Ibu Rosiati. Loh, jare Purwodadi ngrobokan. Saiki wis hijrah ning Delanggu kok, Truk. Oh, wis hijrah wis. Bakule beras ya kuwi.
0: Waduh.
1: Menawa aluse ngungkuli katul. Iya. Entek ora entek yo 5 iki ditanjake, Truk.
0: Iya.
1: Iki mumpung suasana nyenengke, kondusif, wong Sukoharjo makmur kok. Heeh. Iki mau ana peparing nawala saka pepundenku Simbah Mulya Diman ing Cawas. Isih kagungan celengan tembang isih. Mbok coba di babar pisan kita, Truk. Iki mumpung Simbah isih lenggah keng ngripta. Monggo Mbah Mulya Diman keparenga ngelajengaken ripta panjenengan dandang gendis, dandang gula. Monggo mriki pun punasta.
0: Ya dimirengke iki ya saja ya ngemusu rasa becik kok, Truk.
1: Monggo, Mbah.

Din pangarso sung tulodo ojo nglanggar hukum dipercaya ojo cidro adil makmur tanggung jawab

0: padha ingkang sepisan.
1: Bangun praja uga bangun ati. Kawiwitan saka kulawarga tuwuhna kesadarane watake dimen luhur Pancasila srana sayekti kanggo mbangun jiwa kudu disengkuyung pangarsa uga kawula iki pemut ninggal Pancasila sakti rusik rusak uripe brayan kebablasan sing ninggal Pancasila ni Bu Petro.
2: Nggih.
1: Nganti negarane ra karu warar digawe apa negara Indonesia.
2: Leres-leres mbah leres nggih.
1: Eligo nyang Pancasila.
2: Angger dicara anu angger wong ndek utang lho niki.
1: Cara ditem.
2: Warga-warga Indonesia pinten juta utange kok abi banget.
1: Nggih, nggih.
2: Ya, muga-muga ndang iso nyaur.
1: Amin.
2: Matur nuwun.
1: Eh

laras ya reng, wah kepenak, tentrem ning ati. Ana sawene profesor saka Amerika, Wesleyan ngendikake sing surasane, soko sapa kulino mirengake gending klasik kuwi bisa ngalusake bebuden. Ngono ya, heeh. Wis ana penyelidikane? Iya. Wis diaturake meh rahina. Pilihan kang Mas Widarsono mau? Iya. Maca langsing kaping pindho, Truk. Saking kula slamet Hadi Mulyono Kedung Jambal. Badhe nyumbang bawa sinom yen hing tawang. Waduh, monggo Pak Slamet. Kula caosi wanci tindak mriki blitasi lenggah. Monggo Pak Met tindak panggung mriki. Tasih lenggah no, sampun kundur mriki. Oh, tasih, tasih. Nah. Monggo dipun spot Metaraman, monggo.

0: Matur nuwun. Wah, jan yang irama ya mapan. Iya, iya teteh cakepane. Nggih. Ing ngatasé ya wis yuswa semono isih gandang suarane. Iya. Sing trenyuh atiku ki tegese isih kepareng padha nguri-uri marang kesenian Jawa. Heeh. Ki ana paringan cakepan pangkur karo sinom rerepen saking Kilodaya Pandes Wedi Klaten kagem Bapak Sutarman sakulawarga manggiya widodo mulya pinaringan panjang yuswa amin. Pangkur monggo kula serahaken dhateng Ibu Rosiati keparenga dipun sekaraken pangkur pelak ya terus pelak.
1: No.

0: Alhamdulillah wis diaturake Kang Gareng iki mau bawa pangkur. Ya, tibake mari kangen. Isih ana siji Sekar Sinom. Sinom. Kula nyuwun slendur sanga, Cok. Slendur sanga. Kepareng kepun wasaken Bu Setyawati menika kinten saking Kilodaya saking Pandes Wedi Klaten. Sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Heeh. Menika cakepanipun monggo. Mangke katampen lelagon ngagem lurik. Wah ya. Ngagem lurik.
1: Ya. Mumpung iki lagi galak ki lurik, Truk.
0: Iya.
2: Nenu-nenu.
0: Makah.

wis katrol ngagem-ngagem lurik ya terus heeh. Ayo padha nyenengi marang hasil produksine dhewe ya Kang Gareng. Iya aja mung mbanggakan karo ndek wong liya ki aja ya terus heeh. Marga iki urip ing alam globalisasi. Nek ora tresno karo ndek dhewe wah ketinggalan zaman kepontal-pontal. Heeh. Ki ana naoleng kang tuwi beng pangkon. Nyuwun lelagon selawat tombowati kalian kelinci ucul Pak Petruk. Katur Kang Mas Haji Sutarman lan Mbak Eli ing Bandung, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ugi katres daya para pamriksa saking Pak Harno weh Pak Guru. Monggo dipun bawani dandang kula rukun Islam salastunggal wiraswara. Monggo. Ya iki mau wiraswara durung bawa dhewe lho iki mau. Iya. Marga sing nampung para pesumbang-pesumbang. Ning ngandura bawa wah ngerti dhewe sisa sida entuk potongan. Iya aja ta. Monggo dandang gulur rukun Islam salah setunggal porkadang. Ayo.

0: Neng lapangan ini penak ya, tidak tanpa keringetan ya, angin semilir midit, yang awak malah kepenak reng hawa nih,
1: iya.
0: Panggungnya bergas, anjati bakok, lampu padang, konsumsi banyu mili, wah jangan bengi mulia tenan ya reng,
1: iya.
0: Boleh sangoni, wis entek ndek mben kok sangoni piye. Wis disai, wis mulai sesuk kali mbah salam kok terus. Wah, jangan Pak Arno le disiplin menika duta pribadi.
1: Iya.
0: Perlu dilakoni wis disai. Iya. Sing apik malah ngono timbang rampung wayang terus sing brikler situnge tuan kaya tuku botol. Iya. Monggo Mas.

0: Kula suwun rukun Islam ning cara lawas ya, Ring.
1: Iya,
0: cara sing lawas. Monggo buka bonang, Cok. Anu, gampang kok bonang. Oh iya. Ini gampang ndak kepenakan kok.
1: Iya.
0: Monggo Yayi Prabu Sena Pideksa. Buka gampang dados.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, bisa jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Sampun katur pundhut saking Pak Harno kala wau tampa wati.
1: Iya, Dr. Heeh.
0: Wah, iki isih siji pundhutane Pak Harno. Kelinci ucul, Reng.
1: Waduh, kelinci ucul pelok barang, Dr.
0: Heeh, pelok barang. Monggo kepareng dipun bawani lan ngurmiyin mangke kula suwun sanes sulis katindakaken dening Mbak Eka saking Solo. Kelinci ucul, heeh. Monggo pun bawani kan Mas. Mas Hartono ana sinten salah setunggal?
2: Monggo. Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
3: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
2: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Wah seger ya ter, rotok keringetan sidik. Waduh. Eh, kelinci ucul yasan swanagi pak, nato sabdo soko Semarang. Iya. Mumpung isi swasor pilih barang reng. Waduh, areng ngatur ke apa? Pak Petruk kula nyuwun lelagon utawi gegendingan titipane anak putu. Waduh, titipane anak putu, nggih. Menika saking putra Sundi, nggih. Dipun bawani dandang gula titipan. Dandang gula titipan, menika awan-awan yasanipun Petruk piyambak bawa sak lagunipun sapa sing bawa? Kamas Joko Hermawan inggih purun. Nongga. Kamas Hartono inggih nderek. Mas Widho inggih purun, salah setunggal monggo. Waduh, monggo.
1: Kita amung.
0: Kita amung.

Lagian gue kok si demer manem ki. Si melek mangun. Ketutupan kempul kita aduh aku. Si jaya cekak ae. Tenang. Dikuat-kuat kengun mung kari reng bengi iki. Iki harus sesuk kowe nderek bosmu nom ning Pekalongan. Iya. Bar Pekalongan terus turu sesasi. Aja nganti tangi. Malah mesake ora tangi sesasi.

0: Selama ruwah iki manggon senanjake ring. Tukoke apa? Truwelu. Walah dalah, diternak. Senek wis ra dilawuh poso belai bersore. Ya wis ben kabeh iki nyelengi ya ring hayang. Terus nek sing ngenong kae tukoke mas-masan, kae sing wedok, wah ya apik. Nyenengke terus saiki bojone glendhos sikile kae gelang. Waduh. Waduh, deh jan. Glendhos Jaya tenan sing wedok digelangi sikile. Oh, ala tukake mlethek kae sikile kae gelang. Ben tinggo mengintah-intah karo bojone kok iya. Wong dikae gelang kok sebo sawah. Ben kenceng otote kok iya.
1: Rumaksa titipan nira.
0: Sing elok ki siwah kuwi lho sing bagian sound system. Ki sasi ruwah itu kok kertu. Bagong ini. Dheweke gropi apa polisi. Dilek ning selongan. Dudut kaya gangsir kae.

0: Iki ujube mau pelestarian hutan Kang Gareng. Iya, nek hutan gundul wersa nandur banyu dadi banjir lan dadi jugruk kuwi ya, Tur. Iya. Genti aku arep nyuwun suarane Mbak Eka iki. Iki mau sing rawuh rada randhat apa bingung dalane apa pancen? Lah iya.
1: Macet, Pak.
0: Oh, macet.
1: Grobake.
0: Oh. Oh, grobake macet. Aik dijalke tandu ong sinden laris kok ya. Kok halah gitu. Tu kaya Pak Jiro apa? Para tuner.
1: Cintupane kuda.
0: Oh kuda? Waduh. Malah iso nyongklang kuda nil. Anu nduk, pangkur caping gunung kere. Nah. Iyasane suwargi Mbah Gesang. Iya. Monggo pun aturaken nduk. Nduk Eka. Jinglenge ya terus jinglenge. Gutom wadem reng. Iya. Puru mangsaku kok kusik to nduk kusik. Nek urung ngono aja wiwit sik lho ya. Oh
1: nggih.
0: Nek urung ngono aja wiwit.
1: Kula tiwas mengu tiwas ngeden
0: rek. Kayak arep bayen tiwas ngeden. Inggih, inggih. Rumangsaku sak lapang kok sidem kaya ora ning wong kaya rekaman ya. Wah, jan eloke ning kene iki. Sukarejo kok. Cah, tenan aku jan bombong ati tenan, heeh. Moga-moga bisa tumular darah liyane ya, Reng. Amin. Monggo pangkur capuripun jinglingaken. Ayo.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
5: Asik.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Yo. Dua kali. Wis temetes keringete.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Weh, laiki. Pancen yo jaran tenan tanpa nganggo keringet. Iya. Kae cek teges mung pindho ya apa upil wae. Iya. Monggo pelajengaken.

0: cerat cerat. Kacret pindu ya si teges ada ngayang.
1: Cik.
0: Cik, cik teges. Nyeneng ke anak si cik janah. Nyambut kain demenak ke. Orang tau ngantuk.
1: Boten.
0: Isi hijen, wah jan wis.
1: Si perawan apa deh?
0: Waduh, bocah itu tawa-tawa gini si perawan apa deh? Iya iya aku yang ramai itu si perawan nang.
1: Perawan jahitan.
0: Tiba-tiba perawan jahitan gong.
1: Alah betene kayak pulau ini kemang jujur apa deh?
0: Iya.
1: Nanti ingatan aku pun nanti double lipisan.
0: Waduh. Piye gong, double yo tereng. Kuwi cara Kebumen ngono kuwi, cara daerah kono kuwi wis double iki ora saru wis kono cara kono kok. Mboten
1: biasa.
0: Nek jaran malah babaran ya.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Malah kebali. Prawan kok istri ubras. Nek ya. Mangga wong lanjengaken nggih, Reng.

0: napase gong landung yang ngombene susu jaran kok. Iya.
1: Cek prawan iku rek ya.
0: Oh iya, cek kuat-kuate no cek prawan. Gak
1: enek sing ngrusoi.
0: Ora enek sing ngrusoi. Heeh, wah saiki nyoper dhewe ora ngiya.

0: silani dongkrak cekluk ngono iki. Apa nek malah? Mangga lanjut, Dek.
1: Lah kula kelingan le dongkrak mak cekluk ngoten niku.
0: Rasah dileng-eling.
1: Kon apa
0: teniki? Nggih, bener. Saelingmu wis. Nanten saelingmu.

wis pindho we. Ran nek. Nenno. Ya, Nduk.

0: Bocah kok bingungan ya.
1: Tak komeng niku.
0: Lah nggih. Sik iki diselingi parikan wit saking Bu Rosyanti, monggo Bu. Nanu nanu.
2: Tuku bakmi.
0: Tuku bakmi.
2: Kok kleru pohong.
0: Alah lah lah lah lah. Gedhe cilik ya beda kok ora iso bedake. Walah terus terus wis wis wis wis semaput bocah iki. Kuwur. Oh alah. Mung kari rembengi kok kuwur. Sok bar kepengalaman katok no sak karepmu ning omah. Iya. Tuku bakmi kok leru pohong terus.
2: Karo Mbak Fahmi.
0: Mbak
2: Yati bingung.
0: Iya iya. Dengar orang yang ngobo-obo tuh orang yang ngobo-obo. Ya rale. Terima kasih. Ayo ganti saya ini Mbak Setiawati saya yang Kediri. Iya mbak. Nenu nenu.
2: Tuku kude.
0: Tuku kude.
2: Neng desa pelem.
0: Neng desa pelem.
2: Barang sing gede. Marak ke marak.
0: Sik. Nah iki tak urus iki. Iki apa iki kok sajake kok nyolo wadi meniki iki.
2: Tumbas semangka.
0: Oh, tuku semangka.
2: Nggih, nika mesti milih sing gedhe.
0: Gedhe, margo marem. Lah, diomong iki semangka Nestiyawati dibuka biak wah murah-murah lho wah. Ya. Kayak tanpa biji ya iyalah janjenengke. Coket Pak. Cur, wah iya, dudu akeh, iya seger, iya. Dah, neng Kediri terus nginep neng Delanggu sewengi kok wis ora semangka gedhe ya neng ayang. Ya, ya, ya, panjen semangkane Harsono gedhe tenan ya neng ayang. Semangkane rada ireng ae, heeh. Wis nitik wis semangka sing pun dalem.
2: Niki mbae nyuwun mik.
0: Oh, mik. Oh nggih nggih. Ki kriyen Mbah, sedap niki mi kajeng ditek ngring. Meh rambung sinten ben jenengan Mbah Loca Siwanci nggih niki. Monggo Mbak Retno Indriyani Purwodadi, monggo Mbak. Monggo. Nanu nanu. Terus terus
2: nadyan lemu.
0: Heeh. Waduh, iya aku ingin ngantak ya Pak Ede, wah jadi kok beleguk ini becah jago ya beligu ini gelundung, gelundung, gelundung, gelundung, gelundung.

seger yang iya agar si Mbak Eka wis kabeh urip. Eh, terima kasih sampun peraturaken caping gunung. Iya. Wilujeng dalu Pak Haji Anom Suroto nyuwun dipun paringi kijing miring. Oh nggih. Katur Bapa Sunarno SEM Hum Bupati Klaten mugi-mugi kepireng nggih. Matur nuwun saking Pak Cipto Karang Tengah. Aduh. Nduk, Eka aja ketanggungan ya nggir keparenga hang ijing miring, Nduk. Wah iya. Saya kewek bocah iki. Iya. Ya, Nduk. Nggo tambah ngantuk. Nggih. Nekatur Bapak Sunarno SEM Hum Bupati Klaten ingin nyalonaken malih. Nggih, mugi Gusti ngijabahi, Reng. Amin. Monggo kijing miring dados.

apa setiap

0: tutte.
1: Hala ya.
0: Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kiceng kereng. Ngetan tali ngulan. Apa setia nek kelakon. Wes to Mas. Kiceng kereng. Ayo to Mas.
1: Ya ya.
0: Kiceng kereng. Alur tali ngidul. Mulai ngetan kok terus ngulan. Bingung Mas.
1: Ya ya bingung ya.
0: Kiceng kereng.
2: Jan ora umum nganti nangis. Wah, jan elak tenan.
0: Lang digawe muter terus ayo didrel terus ya entek parekane.
2: Mboten wis isih. Lah Bagong iki turu kok. Wong kaya ngene kok turu.
3: Gong, hei Gong.
4: Ngopo?
3: Piye kok turu? Aku iki ngrasake sing kemanu nek ora dijembeng ora mlebu ya apa, Mang? Tak urus nek iki. Awas aku iki.
0: Tergandeng mama tebu terus? Lek Bagong yang tadi jembeng ra iso mlebu.
3: Lah ya apa kuwi?
0: Niku tegese wong nggo kaos kaki niku le.
3: Oh, kaos kaki lho.
0: Kira iya dibuka rian di jembeng rian. Oh, dilebone.
3: Ya wis, ya wis, ya wis.
0: Angger.
2: Eneng tunggale. Nggih.
3: Iki mumpung suasana gayeng truk, iki nek dinggo klasik wah, kengko mati yo. Terus, oh sempur kok mati piye? Wis gayenge ngene kok sisanke lho iki. Lha apa? Kembang rawe. Wis, nah. Yo. Yo. Saiki genti. Yo, genti Pahmi. Yo. Sisa sing edan yo. Waduh. Wah, wis diabani. Ya, kembang rawe, kembang rawe. Bangga.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816 4386 667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

untuk manggung digosok barbak doreng. Ya. Wah, nyengenge serjati rumah saya untuk kamar dikan ini. Ya. Bang Rawe ya Pahmi, ya Bang Rawe ya. Si iki ngene. Di garap beda karo adate. Piye? Nek abene ra anggo gamelan sik to? Iya. Ki ora diwalek. Dibalek piye? Pokal sik lagi engko nek serak mung langsung gamelan. Oh ya, cocok. Ah iki. Iki kadik dayane Pahmi ning kene iki. Kowe piye caramu iso nyebut jenenge wong sak rombongan iki piye? Pengrawit sak rombongan iki sebutin jenenge kabeh. Kowe nyata iso ya sinden ampuh kowe. Ini ya kembang rawe gitu loh, Mi. Ya. Yo, diwiwiti saka Pokatok. Ya, ye, yo. Tak

0: Tresnaku digawa Pak Sutar.
1: Ya, Sutar.
0: Adek akeh men.
1: Ya terus seneng keben remuk sik awakmu ayo. Dikawani
0: Pak Wilar. Ngomong damel gujengan lho, Pak.
1: Iya iya, aku ya mudeng iki mung.
0: Kegujengan kok.
1: Heeh, mung sebatas kata-kata. Napa dia gondelan?
0: Kegujengan.
1: Nggih, yo. Ning nonone yo.
0: Kambange waloh. Atiku digawa Mas Glendoh.
1: Iya. Yeah.
0: Kok ngerti to, Mas?
1: Oh, onung cawri iki kok niku.
0: Oh, gitu.
1: Ya lagi metu mawon aku. Nggih.
0: Kembange menur gawe guyu Pak Dimur.
1: Ngrebab.
0: Kembange rawe aku dadi bingung dhewe.
1: Sangka akeh.
0: Kembange bacin
1: kowe
0: becik melu Pak Ratin.
1: Wah, liyane jo apa-apa maneh bisa Pak Ratin kok bacin.
0: Lah napa niku leken niku kembang napa?
1: Mbuh, rasa kembang ya. Ya padha main ngono. Ya aja no. Ya ya ya terus ya, ya ya.
0: Sih, monggo.
1: Ayo.

0: kundung grisungkurula sungkat rang butak sakuring-kuring hie rang butak sakuring-kuring sirah butak temane jengking.
1: iki garapi siwah iki. Eh, butak itu panen jengking.

0: kaya kaset rusak ya.
1: Menika katur Bapak Haji Sutarman wilujeng mendhaketaken. Gagrak para hiangan bajing luncat. Buka celuk. Monggo, Ndok Ika.

0: Sembah nuwun nggih sami-sami Mas. Wis dikancani melek kok ya reng. Iya. Kancane wong ya dicaosi iki mau. Terakhir ayo sambel kemangi reng. Wah ya, sambel kemangi. Sing nyambel Mbak Pahmiatin mit in Ponorogo. Wah, kuwi jan pedese ngulire masen kuwi. Yah, diaturke. Sambel kemangi. Monggo jeng Pahmiatin mumpung dereng tindak dateng Papua kula nyuwun dipun tilari sambel panjenengan Mbak Pahmi. Mboten
1: niku. Kula inggih nyuwun Bu. Dipun paring ngono. Ya nek kembang ibu.
0: Kayak wedhus bakal ngene. Monggo. Saiki entuk tambahan anyar reng apa? Guyone ka jan kaya bageng. Ben-ben duweh terus. Ya ora ta. Monggo. Tutahun. Tutahun. Pamih kok pamun. Intune coplok siji ya.

0: bermanfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

cuman rokokan niru pujangga. Kat muda yang patin nanging ketah kinunggung. Tanam roh ya

0: Buta bali takon ngendi donga sapa percaya junjung dara barat apa abam ya.
1: Aku kang rek sawas kene iki cukup. Dik yo kala lintring moyo bali takon sapa Jenggus.
0: Panengah Pandhu kekasih Raden Permadi. Permadi dasar kepara nyata.
1: Sumedya lumaku menyang ngendi Gus?
0: Ngetotake kerentake ngati jumangka ing suku kedeping netro. Ora kepancut kudu bali. Induk bacot ora entuk urut dopok.
1: Semani karaku.
0: Apa mukang tak wedeni? Buta Pandhu tata kati wisaya. Indriyaksa sara maruta.
1: Prayet mangkat ati Gus. Lha napa pangenan urang sang kemudajur karo Gus?

Oh!

off. Ah.

Hey! Ah,

行啊！啊！哦！嘿！嘿！啊！哇！啊！哦！哦！哦！

哎，看的蒙说，哎呀，哎这，哎这呀，哎，哎，哎这呀，哎，哎，哇，哎。

Yo, Kong. Bojar kowe. Eh, ya. Eh. Loh. Kowe.

0: berkencang, berkencang, Pak Papong, Pak Papong. Wes tak golek jebul nang kene bocah iki. Sang rada sembah kula kunjuk, sembah kula katur pukulun. Ya Allah, napa ngger nerenan bermati padha bekti barang jeneng ulun ngger. Kepareng kula nyuwun dawuh pukulun. Lah ngene ngger Narayana. Mulane ulun ngupati barang jeneng kita sebab ulun kautus barang adi guru. Dene wigatine kita kula bakal sinraya ditetekake jagoning dewa. Sumuruh Narayana. Wektu iki jengreng saloka kunggan mungsa saka praja Dwaraka Kawestri. Yaiku Ratu Buta jejuluk Prabu Yudhakala Kresna. Dheweke bakal njaluk panguwasa kayuwangan jengreng saloka nanging adi guru ora marengake. Gandeng para Jawata perangi padha kalah. Kerampungan ing pangandikan adi guru mundut tulung marang jeneng kita supaya kita gelem dadi jagoning Jawata. Ing ngene ngati nyenak Ratu Durati wingger Narayana. Priye kula saking apa ora? Mekaten.
1: Iya.
0: Wih nggih pengulun. Rene menika tuwa saking pulun menek mboyo. Mongko dawuh kala wau tumus ngantos dibukuri batos.
1: Inggih.
0: Kula sangka. Sangka nggih, sangka. Allah taala.

0: Wetan Petra joget kok dijiwit bokonge.
1: Joget apa ngentut.
0: Apa? Ngentut kok joget. Ben aja ketara kok. Apa ini? Wong joget itu berat-berat. Karenemu kok cerewet. Wah, syukur nger, syukur. Ulun wis ngira yen kok kita ora bakal minggah marang parentang Adi Guru Narayana. Lu ninggi pukulun. Sang Nyiwang Narada. Apa Permadi?
1: Kula inggih badhe nderek sabiyantu Kakang Mas Narayana.
0: Lah, dalah. Wah, mana saya kuat jagoning dhewe iki mung bakal. Lah iki ngene Narayana, kados pundi? Hal iki paring Adi Guru jeneng kita Narayana pinaringan pusaka cacahe ana loro. Kang sawiji wujud kereta kencana apangertu rangga papat kang aran Kiai Jaladara. Ingkang kaping pina kita pinaringan pusaka wujud bendhe. Jenenge Kiai Panca Janya. Bendhe mau yang tinabuh swarane bisa ngluluhake kekuatane mungsuh. Kanugrahan mau kabeh wis tak sawisake madan tempat kemanasan Narayana.
2: Leng-leng indriya mangu mangu. Mangun kung kanduhan rimang.
0: Waduh sembah nuwun pekulun. Bingah manah kula pekulun.
1: Iya.
0: Kang mangkono nggir. Ayo tumuli budhal petok Narada Duraka nggir. Wong kula dherekaken. Permadi.
1: Wonten ayo nggih mangkat Nyai. Monggo kula dherekaken Kakang Mas.

Waduh, yayi, yayi. Trenyuh rasaning pun kakang dibi siadi. Matur mengkono, yayi. Nuningi. Kamang kono moro midanget no prastiyaku, yayi. Kados pundi. Pun kakang ngaprasetyo. Muga jagat saya sini anak saya nono. Besok lamun siadi ngayai perang gede. Pun kakang sagot hati kusirmu, yayi.

Driyo mangu-mangung mangun kum kanduhan rimang sampun ngaglah punang kretok ya Jaladara tinarik jaran papat kang ulusi abang hiring kuning lawan putih kang ulusi abang jenenge Kiai Brama Sakti saking jagat kulon duweke Bathara Brama kuwasane bisa mlebu ngeni ngayomi kabeh para wangi kang ulus ireng jenenge Kiai Jontoko saking jagat kidul duweke Bathara Sambu kuwasane bisa hambles bumi ngayomi kabeh para wangi kang ulus kuning Awasta Kiai Sugriwa saking jagat wetan duweke Bathara Basuki kuwasane bisa ngambah banyu ngayomi kabeh para wangi kang ulus putih jenenge Kiai Cipta Wilaha saka jagat lor duweke Bathara Wisnu kuwasane bisa ngambah ndiri kantoro ngayomi kabeh para wangi Uswahanarata Sang Sripati Raden Narayana katon merbawani Sang Permadi wis mapan ing baing pakusiran asta kanan ngasta sambuk asta kiring wis nyandhali sing kudu sigra nyeblake punang cemerthi mobat mabit kaya kuwi ngobar abiri nyenggopok gananing kudu brabat tameng rata yayah angin

0: Katiwi soyo Indriyakso soro maruto pawono pono margono Laitala bujleng bujleng iblis laknat podo jeng-jengkan Ono satrio temani Metengkri ono ing kreta sapa kuwi
1: Aku sreyaning Jawata Saka mandra jenengku Narayana
0: Narayana
1: Kaparane apa? Apa kuwi Yudhakala Kresna?
0: Ya haiku Prabu Yudhakala Kresna. Ih Narayana
1: ana paran.
0: Yen pancen kuwi nggugu aku haluwung baliya aja kewat cagut dadi jagoning dewa. Emanen uripmu sing durung suwe nyawang surya iki Narayana.
1: Aku gelem baliwat bisa nyangking setengahmu.
0: Walah ora cepet dadi gaglak limpahmu parek.
2: Wah! Wah!

Adiós.

fuck.

Wesh, wesh. Oh, la tutuk karepe kene kula lapang isih ditutuk. Wesh, wesh, wesh, kaya ilang bayi ototku. Iki swara apa kok gumontang ana ing talingan bisa ngilangi kekuatanku. Amuk Suramrata, Jayamrata, sapa wani karo aku, tutuke bendhe ilang nyawamu. Tukang bendhe kok disepeleke. Ata te bendhe mubeng desa. Sida ra payu kethu prake. Margane patimu. Wis, Petro wis. Nggih. Kok terus njarak. Mumpung isik sergap nuduk. Pirang-pirang dene serah nuduk. Neng sempatan nuduk tak selake. Tuk nu. Piye yo kok seneng? Hilang bayu ototku. Iya. Titi wanci tak entapi marang nyawamu. Sampai wis kesuwen olehmu ngembarang karo murka. Aku njaluk iki cakra tak dalno.

0: Kudakala Kresna. Iki sapa? Aku Narayana. Aku wis ngateni kakangmu.
1: Lho, wis sida kakangku ya. Aku golek Bela.
0: Kowe bakal mati saka Cendrakara.
1: Piye?

Aja tok kira aku teluk karo kowe Narayana. Ing lair aku gelem nunggu praja ning sesadine. Yen sewanci-wanci bakal njaluk praja Dwaraka langkah ana bangking pati Kutha Kresna. Ana wektu nyusun kekuatan dhisik dina iki.

0: ngatih kuda Kresna kang dhewe nyusun kekuatan bakal mlebula cintang marang patine Prabu Widya Kresna. Nuli nggih. Nggih. Sinuwun kedadipun lampahi. Sampun kewatos Kakang Prabu, kula ingkang badhe sabiyantu Kakang Prabu Ndurwati. Diwas Permadi ya. Kang mangku nunggir Gusti wis paring milah maringi tonggir Kresna sebab saka gedhing labuhan kita si Kresna. Gusti paring nugara marang kita Narayana jeneng Ratu Praja Ndurwati. Nuninggi. Lekas kita nggir Kresna tanpa beda kaya dene panjenenganing Bapak Haji Sutarman. Kang wis agung labuhane marang Nuswantara ora jenengane lamun Gusti nyipta jagat lumantar marang panguwasaning negara misuda marang kita si Narayana lan misuda marang Bapak Haji Sutarman. Nuninggi. Tasarupaksa marang jejeging hukum ing Nuswantara iki. Kang mengkono nggir lekasmu bisa kanggo patuladan marang kabeh para satyaning praja gedhe ing labuhan tumar ping Nuswantara nggir Kresna. Inggih, ngestaken dawuh pulun sembah nuwun sanget.
1: Iya,
0: manik moyo. Aku mangayu bagya marang lekasmu nggo wis misuda marang bendaraku Narayana. Dadi ratu ing Ndurwati jeluk Prabu Siti Bathara Kresna. Kang mengkono wis jeneng trep labuhan iki mungguh wae tetekan tekan nyatane tekan Kakang Ismaya iya. Gane wis purna ganti manik moyo. Aku sak kanca kang ngayahi kewajiban akeh dosan kluputane akeh kekurangane. Kang mengkono manik moyo aku sak prikanca njaluk pangapura. Kakang Ismaya tu bibo padha-padha. Kula namung ndongaaken sak bibare ngringgitan. Simbah pamira marembah para putra wayah tasah manggih wilujeng nir ing sambikala saha Bapak Haji Sutarman saya terus tumapak minggah derajat saha pangkatipun minangka dados pengayoman inggih songsong ing babagan hukum. Aku neksani Kang Ismaya. Ih. Sak bibare ngringgitan ing dayu sak kiwa tengipun tasah manggih. Hayu rahayu niskala. Monggo sama sesanti, sepisan merdiko, tetep merdiko salaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikurangi.
1: Selamat pagi Pak Guru.
0: Kurang kompak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
0: Kurang kompak.
1: Kurang kompak Pak Guru.
2: Selamat pagi.
3: Loh.
2: Ya suka-suka guru mas enaknya. Jangan pakai lul murid pan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa?
4: Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka.
2: Ya, pokoknya umum aja umum.
4: Jadi siapa aja boleh masuk, tukang beca apa gaduh-gaduh boleh Pak.
2: Iya. Iya benar. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan kalau bisa nyaut ya. Kalau yang enggak punya bacot ya mulut. Tolong tunjuk tangan. Pak Tona?
5: Saya.
2: Pak Tona? Enggak
5: ada. Enggak ada, Pak. Absen, Pak.
2: Enggak ada. Amina?
6: Tidak ada.
2: Enggak ada.
5: Beli beras, Pak. Agam tadi saya lihat di pasar pagi, Pak.
2: Jamila?
5: Jamila besok ya?
2: Jamila enggak ada juga?
5: Enggak ada, Pak.
2: Suradi, Suradi?
7: Lagi keramas.
5: Ngapain sih keramas juga?
2: Terus? Wahab?
6: Pak, ini kok kayak rasa-rasanya bukan murid sini tuh, Pak.
2: Rizky, Rizky?
6: Rizky?
5: Enggak ada, Pak.
6: Enggak ada.
2: Enggak ada ya. Coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Maaf, maaf ya. Maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih yang baru nih. Oh, iya nih.
6: Di sini namanya Bangsa Jimi Hendrix begitu.
2: Jimi Hendrix.
6: Iya, enggak ada Suradi, enggak ada.
2: Jimi Hendrix mendoknya bukan. Acing?
8: Iya Pak.
2: Ya bagus. Itu baru dari tadi juga yang gue demen begitu.
6: Selamat. Yes sir.
2: Oh ada anu ya, ada murid impor di sini ya.
6: Enggak Pak Guru, cuma bisa juga yes sir aja, yang lain nggak bisa.
2: Oh kamu.
6: Iya. Cakep ya.
2: Mustawi.
9: Gimana Pak Guru nih?
2: Iya. Bambang?
10: Keramas, Pak.
2: Hah?
10: Keramas.
9: Keramas, Pak.
6: Oh, iya. Dari tadi banyak bener yang keramas ya, Pak, ya?
2: Bambang, besok bulan puasa.
6: Oh, iya, iya, iya.
2: Tuti?
11: Lagi keramas juga.
9: Tuh, Bambang sama Tuti, ngapain dia? Sekolah nggak serius.
2: Ya nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya.
9: Bilangin sama si Tuti sama Bambang biar nggak keramas, gundulin aja.
2: Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya.
6: Pak, sorry Pak.
2: Jangan ngomong, sorry, Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya.
9: Saya nggak ikat Bapak kayak gundul ya.
2: Tersinggung. Ya, ya terus Wati, Wati.
6: Mati ke Sleo.
9: Ada Pak, ada Pak.
6: Ada, oh iya, tidur.
2: Dewi.
12: Ya Pak.
9: Ada. Dewi. Semua ada Pak, lengkap Pak.
2: Lengkap ya?
9: Lengkap.
2: Gak ada yang absen lagi?
9: Gak ada.
2: Gak ada?
9: Gak ada Pak.
2: Warjo.
13: Cuti Pak.
2: Hah?
13: Cuti.
2: Dulu. Warjo kemana?
13: Warjo cuti hamil Pak.
2: Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti?
13: Cuti Pak, kemarin permisi sama saya.
2: Izin.
13: Ya, cuti bilang saya mau cuti dulu, om istri saya hamil, bukan Warjonya yang hamil. Tapi kalau Warjo hamil terus cuma saja tengah. Tidak mungkin lah. Iya.
2: Ini kamu orang mana sih?
13: Saya ya. Dari Kongo Pak.
2: Oh, pantes.
13: Dekat Thailand.
2: Iya, iya. Pantes ngomongnya nekuk, bener.
13: Aduh,
2: gurih banget. Iya.
6: Saya enggak ditanya, Pak.
2: Hah?
6: Enggak ditanya.
2: Belon. Oh, iya. Dari situ kelihatannya cuma nangetangin aja sih.
6: Aja dah nganggur dah, nganggur.
2: Nama kamu siapa tadi?
6: Jimi Hendrix. Dono.
2: Ngomong Jimi Hendrix.
6: Iya, sorry,
2: Dono,
6: Pak.
2: Dono ya.
6: Iya. Jakarta asli.
2: Asli.
6: Iya.
2: Asli dari Jakarta?
6: Iya.
2: Iya.
6: Iya, Pak.
2: Kapan Jakarta pindah ke Solo ya? Anaknya siapa ya?
6: Saya.
2: Murid
6: Wali muridnya banyak Pak, tergantung yang ngongkosin.
13: Ya, anak asuh Pak.
2: Anak asuh ya.
13: Anak asuh Pak.
2: Asuhan siapa ya?
6: Asuhan Kak Seto.
2: Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis.
13: Ya absen terus Pak, nggak belajar-belajar Pak?
2: Belum, ini kan namanya baru hari pertama kan ya, jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan, buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi, untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya.
6: Loh Pak, dulu kakak saya sekolah sini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu Pak, bangkunya kemana itu?
2: Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya.
6: Jadi bangku kayak tisu Pak ya?
2: Ya udah saya ganti. Saya ganti, bukan uang bangku.
6: Apa?
2: Gampangnya tinggal ganti, uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya.
6: Perasaan pagernya cuma 2 meter ya.
13: Pagernya cuma satu. Oh, nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya, Pak.
2: Justru itu. Pagernya kan yang di depan tuh kelihatan kan?
13: Iya.
2: Baru 2 meter lari.
13: 2 meter lari.
2: 2 meter setengah kali iya. Itu ya, kayak gitu. Nah, itu nanti kan padahal kesananya kan masih 14 km lagi. Iya. Nanti iya. Nyicil.
13: Betul, ini sekolahnya petang sih.
2: Bareng anak-anaknya juga nih, gue bingung. Katanya sekolah ada yang kumisnya buaplang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian anak-anak ya, akan menghadapi ujian, jadi ujian hanya kita hadapi saja ya.
6: Gak dikerjain Pak, gak dikerjain.
2: Tergantung nanti.
6: Iya, iya, makanya banyak murid lulus.
2: Ya sekarang yang sekarang-sekarang memulis murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh.
13: Enak nih, sekolah begini bebas.
2: Enak.
13: Kalau gitu bayar boleh nggak boleh bayar?
6: Ngajar boleh, nggak ngajar boleh.
2: Itu dia. Ini kita kalau ada apa tetangga kondangan segala kita nggak ngajar. Nah, aja. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto dua saja dua.
13: Berapa
2: dua.
13: Kali berapa Pak?
2: Ukuran postcard.
13: Oh, postcard.
2: Postcard.
13: Postcard ya.
2: Postcard. Iya. Postcard.
6: Berapa banyak?
2: Dua.
6: Dua.
2: Ini dari tadi kuping taruh mana sih?
6: Jongkong Pak kuping. Dua jadi dua. Postcard,
2: postcard, yang satu kan ada dua tuh, yang satu postcard, yang satu ukuran kartu pos.
6: Ya, oh, iya.
2: Lain, postcard
6: iya.
2: Sama kartu pos.
13: Adegannya sama Pak?
2: Hah?
13: Gambarnya sama?
2: Maksudnya?
13: Ya mungkin satu ngadep kiri, ngadep ngadep.
2: Oh enggak, maksudnya, anu fotonya?
13: Fotonya ya.
2: Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi.
6: Yang satu, yang satu?
2: Yang satu lagi manjat pohon kelapa sampai di pucuk, loncat kepala duluan di bawah, itu potret itu. Mampus mampus lu.
6: Itu aja marah. Marah.
2: Ya, oke jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam, anak-anak?
6: Tidak setuju!
13: No! Susah, susah. Oh, okay. Ada murid dari Bulgaria, no.
2: Kita tinggalkan pelajaran ilmu alam. Ya. Oh, oke. Okay. Kita masuk pelajaran fisika, anak-anak.
6: Tidak setuju!
2: Nggak setuju?
13: Susah, Pak.
2: Kita tinggalkan. Pelajaran kimia, anak-anak kimia.
1: Tidak setuju.
2: Oke. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi, anak-anak.
1: Setuju.
6: Nah, itu, Pak. Itu, Pak.
2: Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi, ya. Jangan sampai nanti situ bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada.
6: Iya, iya. Iya, Pak.
2: Iya, Pak. Kalau begitu anak-anak di sini disiplin.
13: Jadi ilmu bumi Pak ya?
2: Ilmu bumi.
13: Ya.
2: Bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal-muasal bumi. Atau ya dengan kata lain, kapan terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu?
6: Ya? Wah, nah, siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu?
2: Ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu.
6: Ah, bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok enggak nambah-nambah?
2: Di sini enggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juga. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah.
6: Oh, ya? Ya, ya.
2: Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir. Gitu ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir.
6: Oh, ya, ya, ya.
2: Memang saya akui. Dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy, begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Usher.
3: Usher ya?
2: Usher.
3: Usher. Oh, dari mana, Pak?
2: Dari Irlandia.
3: Oh, Irlandia.
2: Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650.
3: Waduh.
2: Ya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi.
6: Oktober.
2: Oktober.
6: Oh, iya, iya.
2: 4.004 tahun sebelum Masehi.
3: Oh, iya. Kalau gitu bumi bintangnya Libra, Pak ya? 23 Oktober?
2: Mungkin. Bumi mau pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya? Nah, jadi 23 Oktober 4.004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat.
3: Lah, katanya guru kok enggak yakin.
2: Sebab guru saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan.
3: Oh.
2: Saya belum pernah muter. Ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat.
3: Jadi mesti pakai konon.
2: Konon.
3: Ya, jangan dibalik, Pak.
2: Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud,
6: ya.
2: Bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya, menurut apa anak-anak?
7: Menurut kehendak yang kuasa.
2: Iya, betul. Pintar anak-anak ya, penganut aliran Utali Kumahua. Ya. Menurut kehendak yang kuasa, memang semua-semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain, ya? Itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi.
6: Ya.
2: Ngerti apa? Coba saat ini.
6: Tidak tahu, Pak. Dengan terus terang dan seyakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali, Pak.
2: Gravitasi tidak tahu?
6: Apalagi yang itu.
2: Kamu, Acing?
3: Gravitasi, Pak.
2: Hah?
3: Tahu, Pak.
2: Apa?
3: Merek jin, Pak.
2: Itu bukan gravitasi. Oh, memang bukan. Hampir sama tapi bukan gravitasi.
3: Oh, bukan ya.
2: Tahu apa artinya gravitasi?
3: Enggak tahu, Pak.
2: Enggak tahu?
3: Enggak tahu.
2: Cuma mungkin anak-anak ada yang tahu.
3: Tidak.
2: Artinya gravitasi?
3: Tidak.
2: Tidak ada yang tahu?
3: Tidak.
2: Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi. Ya.
3: Guru sebetulnya pintar apa enggak sih ini? Kita udah bayar dibohongin.
2: Kalau saya harus menerangkan soal gravitasi lagi,
3: iya.
2: Itu padahal kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu.
3: Oh iya.
2: Time is money, you know?
3: Time is
2: money. Okay. You. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Siap? Oke. Okay. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi.
3: Iya, iya.
2: Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Yes. Sekarang Jepang terkenal dengan?
3: Fujiyama.
2: Aduh, pinter. Iya. Ini yang satu. Sekarang kamu, Mesir terkenal dengan?
6: Piramide.
2: Aduh. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi?
3: Tahu, Pak.
2: Apa?
3: Idi Amin.
2: Terkenal apanya?
3: Itemnya, Pak.
2: Idi Amin terkenal, Presiden Uganda.
3: Oh, Presiden.
2: Oke deh, daripada berlarut-larut, kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya.
3: Iya,
2: history.
3: Iya, iya,
2: history.
6: Iya, iya, historis.
2: History.
6: Ya, suka-suka saya. Pak Guru
2: ikuti
6: dari
2: saya ikuti saya. His.
6: Moh. Itu dagelan kuno.
2: Saya juga baru mau ngomong. Itu dagelan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin-kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro.
3: Wow, asik, asik.
2: Nah, soal perang ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang Diponegoro, mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa?
3: Tahun
2: nggak tahu.
6: Saya
2: tahu,
6: tahu, saya tahu.
2: Kelihatan nggak tahu. Kamu?
6: 1825.
2: Pinter. Sampai dengan?
6: Selesai.
2: Perang Diponegoro emang akan selesai. Iya, sudah iya. Selesai. Iya. Jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa?
6: Nah, itu belum ada dalam catatan saya itu.
2: Bilang dari tadi jangan sok.
6: Iya.
2: Jadi Perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830, 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang Perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu?
3: Di lapangan, Pak. Di medan perang.
2: Di mana?
3: Di lapangan. Nah, kalau di rumah bukan perang, arisan.
2: Ya lagian juga enggak ada yang bilang di istora sih ya. Benar. Nah, jadi Perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya,
3: di
2: tempatnya.
3: Sama bilang, juga bingung ya.
2: Soalnya nggak ditulis di sini di mana, kita udah lupa. Enak aja.
6: Oh tahu saya.
2: Di mana?
6: Di Ponorogo.
3: Oke. Ya Mas.
6: Ya.
3: Kira waro.
2: Mentang-mentang di Ponorogo terus di mana di Ponorogo.
6: Iya sorry sorry.
2: Nah sekarang dalam peperangan di Ponorogo itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Aduh sedih deh, sedih. Ya?
3: Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi Idul Adha kali ya makan korban.
2: Termasuk 5 tahun masih yang enggak ketemu. Ya kan? Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu?
6: Yang meleng.
2: Ceres atau
3: lepak.
2: Salah. Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit-prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit.
6: Iya iya iya.
2: Lebih tepat daripada yang meleng.
6: Iya iya iya Pak ya. Pak Guru pinter.
2: Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang akhirnya meninggal. Hmm. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu Acing dipimpin oleh?
3: Apanya, Pak?
2: Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa?
3: Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa-apanya nih, Pak?
2: Iya, lupa saya. Perangnya, Perang Diponegoro dipimpin oleh apa?
3: Diponegoro, Pak.
2: Pinter. Sekarang kamu.
3: Gampang bener.
2: Nono, perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa?
6: Ya Imam Bonjol.
2: Pinter. Kamu lagi, Acing. Perang Salib dipimpin oleh siapa?
3: Oleh Salib, Pak.
2: Salah.
3: Salib?
2: Salah.
3: Siapa?
2: Kamu, Dono.
6: Kakaknya Salib, Salib.
2: Siapa?
6: Kakaknya Salib, Salib.
2: Salib? Iya. Ya, Perang Salib dipimpin oleh komandannya.
3: Pokoknya nih guru bagian ngeles. Kalau nggak bisa, tinggal les aja.
2: Sekarang, tahu nggak kamu sebenarnya Perang Salib siapa yang mimpin?
3: Yang mimpin, Pak.
2: Siapa? Tahu nggak?
3: Nggak tahu, Pak.
2: Nggak tahu. Kamu, Dono, tahu nggak?
6: Nggak tahu, Pak.
2: Oke, kita tinggalkan saja Perang Salib, ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Sejarah.
3: Oh, sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia.
2: Dunia, sejarah dunia. Presiden Amerika, tahu kan Presiden Amerika?
3: Tahu, Pak.
2: Yang sekarang siapa namanya?
3: Yang sekarang. Ronald Reagan.
2: Bagus, benar. Yeah. Ronald Reagan. Coba kamu sebutkan Ronald Reagan.
6: Terus suruh nyebutin apa
2: iya,
6: ya?
2: Suka susah lidah kamu.
6: Enggak, ini bukan nanya, ngeledek.
10: Ronald Reagan.
2: Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama?
6: George Washington.
2: Betul. Bukan George.
6: Apa?
2: Bacanya jangan meter lagi. George Washington.
6: Oh iya, coba.
2: George Washington.
6: Washington.
2: DC.
6: Lah? Kok pakai DC, Pak?
2: Iya kan itu Washington DC, District of Columbia.
6: Oh iya, iya, iya. Ya.
2: Presiden Amerika yang kedua siapa, Cing?
11: New York. Washington kita New York.
2: Presiden Amerika yang kedua bukan New York.
11: Siapa?
2: Oh, kurang tepat kamu.
11: Kurang tepat.
2: Las Vegas.
11: Oh.
2: Atau Honolulu.
11: Honolulu ya. Oh, bukan Honolulu, bukan Hono gua ya.
2: Bukan. Oke. Okay. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk
6: tanah dan air.
11: Republik, Pak, Republik, Pak.
6: Oh, Republik.
2: Ini satu emang rada lain ya.
6: Lah negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya. Bentuknya kayak apa?
2: Bentuk negaranya apa?
11: Republik, Pak.
6: Iya, Pak.
2: Bapak kamu jago enggak sih?
6: Kenapa sih?
2: Aduin sama saya.
6: Pak Guru Nafsu.
2: Bener. Ya, sekarang ini. Kalau tadi Amerika adalah negara republik,
11: ya.
2: Sekarang Inggris negara apa?
11: Oh, negara monarki.
2: Nah, apa negara apa tadi?
6: Monarki.
2: Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa?
11: Ratu Elizabeth.
2: Nah. Ratu Elizabeth. Ratu siapa?
6: Elizabeth.
2: Iya, ini paling bagus.
6: Ini yang saya niruin aja.
2: Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran.
11: Pangeran. Nah. Iya.
2: Pangeran siapa, Acing?
11: Pangeran Telesonik.
2: Lo jadi pangeran Telesonik sih? Pangeran Philips.
11: Ya, Ira Philips memang Telesonik kan sama-sama radio,
2: Pak. Oh, gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran Telesonik, maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya?
11: Bukan Pak, maksudnya saya mau ngeliatnya sama-sama radio lah gitu.
2: Sini kamu.
6: Iya Pak, tampar aja Pak.
11: Galak bener.
2: Sini.
11: Iya Pak.
2: Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu.
6: Oh iya Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Udah dapat banyak.
2: Kamu nyari-nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut.
6: Ayo Pak, maju terus.
2: Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan?
11: Maksudnya Pak, saya nanya.
2: Iya, saya yang nanya.
11: Boleh Pak. Enggak keluar saya.
2: Enggak mau keluar?
11: Enggak.
2: Betul?
11: Ya, enggak.
2: Sekarang?
11: Ngapain juga saya mau Pak.
2: Kamu waktu yang kemarin masuk enggak?
11: Kemarin masuk Pak.
2: Masuk?
11: Masuk.
2: Kamu terangkan soal Romawi sekarang.
11: Romawi?
2: Kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan.
11: Romawi?
2: Terangkan, gak usah manggil temennya. Terangkan.
11: Bukan Pak, maksudnya mau nerangin. Kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma.
2: Apa?
11: Roma Pak.
2: Ibu kotanya?
11: Ibu kotanya Roma Pak.
2: Betul.
11: Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi.
2: Taunya dari mana?
11: Taunya dari buku, Pak.
2: Ya, terus.
11: 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar, Pak. Sumpah, Pak.
2: Itu dari mana? Romulus benar.
11: Romulus, Pak. Kan dia anak kembar dua, Pak. Yang satu Roburik, Pak. Benar.
2: Jadi sejarah Romulus doang.
11: Ada buruk, oh nggak disebutin karena burik dia malu Pak. Benar, saya udah pernah lihat.
2: Teruskan.
11: Romulus punya putra, pangeran yang berjudul pangeran.
2: Bernama
11: Pangeran Augustus.
2: Iya.
11: Pangeran Augustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu.
2: Satu.
11: Ya Pak.
2: Satu anaknya Romulus, satu Augustus.
11: Dua Pak.
2: Satu,
11: dua lahir kembar, yang satu berhubung takut berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak.
2: Oh iya, terus ini menarik terus.
11: Dikirim ke Jawa. Wah. Namanya Pangeran Jumadilakir Pak.
2: Dikirim ke Jawa dikasih nama
11: di daerah Kebumen. Hah? Namanya Pangeran Jumadilakir Pak.
2: Wah, ini perlu diperbarui sejarah. Ya, terus.
11: Dia punya anak Pak di Jawa tuh.
2: Huh?
11: 11 orang.
2: Heeh.
11: Ruah Rejep tuh. Ada pak.
10: Sapar.
11: Sapar mulut. Banyak 11 orang.
10: Mulut, dagu, mata, hidung. Pala, pundak, lutut, kaki, iya benar. Iya, iya.
11: Ini iya, Romawi pak.
10: Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi besok saya tanya ya. Tidak ada cuma di lahir nggak ada. Tidak ada.
11: Tidak ada pak ya.
10: Tidak ada.
11: Oh,
10: iya. Romulus siapa tadi saudara kemarin?
11: Romulus. Bapak teman-teman yang roburik.
10: Enggak, saya tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada. Tahu dah saya pelajari kan sumpah pemuda, sumpah. Yeah. Sekarang apa artinya sumpah palapa?
14: Sumpah palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger.
10: Sumpah palapa itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa.
14: Wah, tidak mungkin.
11: Apa gila? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa segede gitu kok. Nanti diomelin peruntel, Pak.

0: kan?
1: Saya juga gak janji.
0: Kenapa?
1: Soalnya jarang janji. Gak ada yang bisa dijanjiin.
0: Kasihan deh kamu.
1: Lagi lo ingkar terus, tapi janjinya kagak. Malu tiru kampanye, suruh janji.
0: Kampanye gak janji, emang gak ada yang memilih lo.
1: Yang salah, dapat dulu baru janji.

0: Bodoh. Bodoh. Ngajak ingat. Bodoh.
1: Nyebut kas.
0: Gila aja lu. Kisut nungguin gua. Bodoh.
1: Gila lah.
2: Pak Edi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
3: Enek apa toh Kang? Kok ketoke po wenteng?
2: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku eneh ana jamune sampean.
3: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama Palapa. Palapa itu sebetulnya dulu zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan.
7: Jadi ambil.
6: Ya. Itu makanan kalau sekarang rebung.
8: Itu Palapa. Anu jagung apa namanya? Bambu muda.
6: Enggak, lain rebung sama bambu muda malah.
8: Lain ya.
7: Bilek.
6: Nah, bukan lain, rebung aja rebung.
7: Iya.
6: Rebung ya. Ah, rebung. Jadi Palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing. Nah itu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk. Itu disebut VOC. Ingat?
8: Iya Pak.
6: Ya, VOC ya. Pak. Nah, ingat VOC?
7: Ya terserah Bapak aja lah.
8: Ya VOC Pak.
6: VOC ingat ya?
8: Ingat.
6: Ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu?
8: Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak.
6: Ya, kok bisa begitu?
8: Jualan bahan bangunan.
6: VOC.
8: VOC singkatannya?
6: Nggak tahu?
8: Nggak tahu.
6: Kamu?
7: Apalagi saya Pak.
6: Nggak tahu bangga.
7: Ya sorry Pak.
6: VOC itu Vereenigde the Oost Indische Company.
7: Waduh pinter sekali Pak.
6: Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu?
8: Artinya perdagangan Pak.
6: Bukan. Artinya tahu enggak kamu?
8: Enggak tahu Pak.
6: Aku aja. Kamu tahu enggak?
7: Tahu Pak.
6: Hah?
7: Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda.
6: Ya semua juga tahu kalau usaha dagang dalam bahasa Belanda. Artinya Vereenigde Oost Indische Company itu tahu enggak artinya?
7: Saya serahkan Bapak aja.
6: Kamu enggak tahu?
7: Enggak.
6: Enggak ada yang tahu anak-anak?
7: Ya.
6: Kita tinggalkan saja soal arti dan makna.
8: Ya, Nakan. Guru kalau udah kepepet ngeles.
6: Ya?
8: Ya.
6: Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya ingat. Mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya ini itu, berdagang inilah, berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda?
8: Rempah-rempah Pak.
6: Ah, pintar, betul-betul. Ya, Acing rempah-rempah ya.
8: Ya
6: kamu Dono, apa? Dari Sumatera?
7: Yang diambil dari Sumatera?
6: Iya.
7: Mengambil kopi dan karet.
6: Iya, pinter. Ada juga kok di sana ya.
7: Iya,
6: ya, kamu siapa namanya? Sarja?
9: Dan reja?
8: Ya pak.
9: Dari Jawa apa dari Jawa?
8: Dari Jawa bawa sarung sama timun suri pak.
9: hasil alam.
8: Timun suri. Timun suri. Bleva.
9: Belanda pada puasa kali ya.
8: Bleva iya.
9: Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa?
8: Nggak tahu pak.
9: Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa?
10: Ya kalau nggak salah sih TKW pak. Nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan.
9: Bukan.
10: Namanya jadi... juga saya murid pak. Betul pak, sumpah.
9: Benar. Ya kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda bawa apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi.
8: Oh.
9: Percampuran.
8: Perkawinan campur.
9: Perkawinan campur. Sama sama Esteller campur-campur. Ya. Ya. Jadi banyak apa yang disebut Indo.
8: Indo.
9: Ya? Indo yang tidak disengaja.
8: Iya. Artinya pas Belanda lagi meleng ya.
9: Belanda lagi meleng. Penduduk
8: meleng ya.
9: Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo, ya.
8: Indo. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak.
9: Heeh.
8: Kalau anak Indo itu namanya Christine gitu, Pak.
9: Itu makanya keren-keren.
8: Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya.
9: Iya. Iya.
8: Itu blasteran-blasteran memang begitu, Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus, Pak.
9: Oh, masa?
8: Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Lydia Kandau, Pak.
9: Libya
8: Kandau.
9: Libyanya Arab Kandau. Oh, iya pintar.
8: Kalau umpamanya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbacep. Itu kalau blasteran, Pak.
9: Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh.
8: Ada, Pak.
9: Bapaknya Ambon, ibunya Jepang.
8: Oh, siapa tuh?
9: Sony Betamax.
8: Bisa, iya.
9: Nah, itu mengenai perkawinan, ya itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal, apal artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah, ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah, ini anaknya, siapa namanya?
8: Anaknya terserah ibunya aja, Pak.
9: Hah?
8: Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih?
9: Ini maksudnya atau
8: gitu, dicampur iya. Saja.
9: Kok kan namanya mah nggak penting.
8: Apal
9: nantinya
8: dua. Apa? Ya. Dua nama.
9: Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya.
8: Iya.
9: Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki. Pelajaran
8: nggak istirahat ini pak? Nggak istirahat?
9: Non stop. Review ya.
8: ilmu hayat
9: ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Termasuk di dalamnya juga akar bahan.
8: Iya.
9: Setiap tumbuhan yang mempunyai akar atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar, karena apa? Dia adalah sebagai
8: ngisep cap, Pak, untuk kehidupan batangnya.
9: Betul. Ini Jawa itu pinter juga ya.
8: Sekolahnya.
9: Nah, sekarang kita masuk ke soal akar.
8: Ya.
9: Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal.
8: Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya. Akar termasuk. Iya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal.
9: Nah, itu buat patokan.
8: Patokan.
9: Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal.
8: Berbiji tunggal. Ya.
9: Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunjang,
8: tunggang, iya.
9: Tunggang atau tunjang, iya. Sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda.
8: Oh, berbiji ganda.
9: Iya, itu kembar gitu.
8: Dua itu bijinya, Pak. Ganda.
9: Berbiji ganda.
8: Iya.
9: Ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya.
8: Oh, iya.
9: Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak,
8: iya.
9: Tapi berakar serabut juga tidak.
8: Oh.
9: Jadi ada semacam banjir lah gitu ya.
8: Oh, banjir. Tumbuhan banjir.
9: Dia akan berbiji ganda campuran.
8: Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran enggak ya?
9: Antara Lim Swicking dengan Ivanali misalnya gitu. Kamu menyetuk itu kan?
8: Iya.
9: Ganda campuran jadi ya.
8: Iya.
9: Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan.
10: Banyak Pak Guru.
9: Ya.
10: Ya kalau manusia itu berakar apa sih? Hah? Manusia.
9: Manusia?
10: Ya.
9: Itu termasuk akar tunjang.
10: Oh. Sebabnya?
9: Ya berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh.
8: Manusia akar tunjang.
9: Makanya berganda.
8: Berganda.
9: Saya itu kan ganda.
8: Ini pasti ini tuhnya berganda lah pokoknya.
9: Nah, selalu berganda.
8: Iya.
9: Selalu berganda.
8: Iya.
9: Iya. Jadi kan mesti kawin kan.
8: Mesti kawin.
9: Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan.
8: Wah, hebat.
9: Hah?
8: Ya,
9: senang kamu ya?
8: Senang lah.
9: Ini kita masukin soal burung-burungan.
8: Burung-burungan.
9: Unggas.
8: Unggas.
9: Iya. Apa? Dan
8: ung.
9: Dari tadi bengong aja sih.
8: Unggas
9: ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini.
10: Wah, enggak percaya, enggak percaya.
9: Hitung aja sendiri. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya 8.500 biar mampus orang lain.
10: Banyak juga ya.
9: Mm-mm.
10: Yang hitung dulu siapa itu Pak?
9: Ada yang khusus kang hitung orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita terima enaknya kita baca
8: Bagian sensus burung.
9: Misalnya macam-macam burung itu burung pinguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin.
8: Oh di kutu.
9: Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas.
8: Barang amat broiler ya.
9: Broiler.
8: Broiler.
9: Ya. Broiler. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya.
8: Oh.
9: Burung kakatua yang bisa hidup di yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja.
8: Wah ini.
9: Itu tergantung yang bawanya. Gitu.
8: Ya? Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca.
9: Iya itu.
8: Burung apa
9: tadi? Burung kakatua yang bisa di hutan
8: lebat. Ya,
9: ini burung mertua ya.
8: Burung ada pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu pak.
9: Apa
8: burung itu? Tukang ramal.
9: Ngerti
8: gitu? Yang suka notolin apa itu? Padi. Bukan ramal burungnya di mana-mana.
9: Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya.
8: Iya. Nah,
9: jadi jangan berpikiran buruk.
8: Jangan, parno.
9: Jangan. Burung itu kan punya sayap.
8: Punya sayap pak.
9: Selalu.
8: Selalu.
9: Identitas burung adalah bersayap.
8: Bersayap.
9: Iya. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang.
8: Bisa terbang.
9: Padahal tidak.
8: Nggak mau, jangan begitu dong pak.
9: Tidak. Tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi.
10: Oh, kiwi. Ya, gimana mau terbang tukang semir?
8: Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir.
10: Oh iya, sorry pak.
8: Burung kiwi.
9: Iya. Pinguin tadi.
8: Pinguin. Cuma lompat-lompat ya.
9: Nggak bisa.
8: Burung puyuh.
9: Ya.
8: Burung puyuh.
10: Burung kudu.
8: Apa?
10: Burung kudu.
9: Bukan burung kuduk
10: apa?
9: Itu kan bulu kuduk
10: kali ya. Ya
8: ini salah dulu nih atuh ini.
9: Itu jadi tidak semuanya bisa terbang.
8: Oh,
9: Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak.
8: Ada yang enggak bisa terbang, Pak?
9: Burung siapa?
8: Burung yang patah ketembak.
9: Oh iya benar.
8: Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burung yang sama mami ya.
9: Iya.
10: Pintar kamu.
9: Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya, kita balik lagi ke buah-buahan.
8: Nah ini pokoknya antara burung buah gitulah enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya pak, burung juga kalau dimasak enak.
9: Iya. Ya buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil.
8: Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil.
9: Ya, seperti pepaya.
8: Pepaya.
9: Semangka.
10: Itu pak, buah apa sahabat pak ya?
8: Badannya gede, bijinya kecil, buah itu aduh.
9: Hah?
8: Iya itu.
9: Jadi,
8: pokoknya dan lain-lain lah.
9: Jadi kalau ininya buahnya besar, kalau bijinya kecil. Jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya. Selalu terlindung.
8: Ya memang pak itu pak. Biji selalu di dalam itu buah biji buah itu selalu di dalam pak.
9: Ya. Oke. Okay. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, yeah, ya akan mempunyai biji yang besar.
7: Oh. Ya. Ya, enggak mungkin, Pak.
9: Contohnya
7: apa?
9: Mangga.
7: Mangga bijinya sejak besar, Pak. Ya,
9: tapi kan tidak sebesar pepaya. Ya, bijinya lebih besar daripada pepaya.
7: Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar, ya nanti meleduk bijinya.
9: Korma.
8: Korma.
9: Dan lain-lainnya.
8: Oh, iya.
9: Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada itu, gitu, ya. Nah. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede.
8: Kenapa, Pak?
9: Karena sok pamer bijinya di luar.
8: Oh, iya. Jambu mede, ya, Pak. Bijinya nongtot, ya.
9: Sombong bener itu jambu, ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin.
8: Iya, itu jambu mede keriwakan. Sampai menggilat itu, Pak, bijinya, Pak.
9: Ya? Baik, sekarang itu tadi ilmu hayat.
8: Ilmu bijinya.
9: Nah, kalau kita terus
7: cuma ini ada untungnya ya, Pak, ya.
9: Berlarut-larut.
7: Pak Guru, ya, ada untungnya ya. Uh-huh. Itu biji anu jambu mede ya, kena sinar matahari, kena anu hujan, enggak kisut-kisut ya.
9: Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga terlalu menyedot makanan.
7: Oh, iya iya iya.
8: Jangan diteruskan. Urusan kisutan.
9: Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia.
8: Bahasa Indonesia, Pak.
9: Peribahasa tahu?
8: Oh, tahu, Pak.
9: Tahu?
8: Tahu, Pak.
9: Kamu tahu?
7: Tahu, Pak. Tahu.
9: Iya, heeh. Ya. Sekarang.
7: Mau apa lagi, Pak?
9: Tahu?
7: Tahu.
9: Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan.
8: Iya, Pak.
9: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya?
8: Artinya yang kencing guru lelaki, Pak.
9: Bisa begitu?
8: Ya kalau guru perempuan enggak mungkin kencing berdiri, Pak. Itu pasti.
9: Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini.
8: Oh, artinya.
9: Kamu, kamu.
7: Ya muridnya, muridnya kencing dikejar anjing, Pak. Terpaksa lari.
8: Bukan artinya ya, Pak.
9: Bukan artinya, itu ya, artinya bahwa semua apa yang diimu guru itu akan diikuti ya.
8: Oh. Nah, kalau guru memberi contoh jelek, ikut jelek.
9: Iya. Iya, iya. Sekarang ada satu lagi, kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya?
7: Orang meleng.
9: Iya, dari tadi senang benar ngomong meleng.
7: Iya, itu kebangkitan bener itu. Kok gajah di pelupuk mata kan apa gak kelihatan?
8: Gajah kan segede dewa, ya, Pak. Gajah di mata begini gak kelihatan, belekan apa?
9: Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan. Oh. Tapi yang bagus tuh biasanya.
7: Ah, Bapak mau ngajak saya aja main peribahasa.
9: Bukan soal jelek muka ini mah, lipat.
7: Oh iya iya iya.
9: Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu?
8: Iya.
9: Si Ali, kamu Acing?
8: Iya.
9: Si Acing.
8: Iya aja, Pak. Sale.
9: Tadi salah jawabnya.
8: Sale ya.
9: Iya,
8: sale perang.
9: Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu?
8: Kalimat haram, Pak. Gimana-mana orang nyolong haram, Pak.

0: baik-baik. Oh. Sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian sesuatu.
1: Oh iya, betul, betul. Pak Guru betul.
0: Betul, betul. Bulan kelar udah betul aja.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu.
2: Iya, Pak.
0: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya?
2: Artinya nyelamatin diri, Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja.
0: Aduh, ini kamu?
1: Ya, wajar-wajar, Pak. Artinya wajar saja. Nah, kalau di tengah kalau selalu berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep.
0: Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu harus dengan usaha.
2: Usaha
0: itu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
1: Nah, beli porkas dulu.
0: Benar porkas satu ini.
1: Iya, iya.
0: Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang.
1: Apa artinya?
0: Iya,
1: artinya orang iseng.
2: Kalian pasak gede amat.
1: Udah tahu tiangnya kecil, pasaknya gede, itu kan iseng betul itu.
0: Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu maksudnya, rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kami.
1: Saya, Pak.
0: Ya.
1: Thomas Alva Edison.
0: Aduh, yeah. Kalau soal yang barat-barat
2: pinter ya.
1: Iya, pinter namanya juga baca.
0: Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik,
2: Pak. Heeh.
0: Penemu PLN kamu sudah tahu belum?
2: Tahu, Pak.
0: Tahu?
2: Ya.
0: Siapa?
2: R.A. Kartini, Pak.
0: Lalu?
2: Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya habis gelap terbit-terang. Kalau PLN belum masuk, nggak pernah terang-terang, Pak. Iya.
0: Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah, gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Ketel uap siapa?
2: James Watt.
0: Hah?
2: James Watt.
0: James
2: Watt.
0: Iya. Apa?
2: James Watt.
0: Iya.
2: James Watt.
0: Sekarang itu penemu ketel uap.
2: Ketel uap.
0: Ya. Kamu penemu ketel yang biasa itu.
1: Tukang patri, Pak. Jangan apa lagi.
0: Iya, pinter kamu ya. Nah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya, sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi, Aci.
2: Iya, Pak. Ya.
0: Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu.
2: Ya, ya Pak. Kayak bener guru dari tadi gua mulu dicecer.
0: Kamu acing apa siapa?
2: Enggak, anu Rusmawi.
0: Kamu mau Rusmawi aja.
2: Rusmawi.
0: Iya. Kamu?
2: Iya, kenapa, Pak?
0: Siapa yang membunuh Daniel?
2: Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak.
0: Hah?
2: Bukan saya, Pak. Dono kan tahu, Pak Dono.
0: Kamu Dono, siapa yang membunuh Daniel?
1: Apalagi saya, Pak. Waktu itu pas dibunuh saya gak di sana, Pak. Sumpah, Pak.
0: Sembarangan.
1: Kalau gitu siapa, Pak? Siapa, Pak?
2: Dendeles siapa sih?
0: Dendeles.
2: Dendeles siapa?
0: Dendeles yang membunuh Dendeles siapa, saya tanya?
2: Ya gak tahu.
0: Nah, sekarang yang membunuh Kenarok siapa?
2: Apalagi Kenarok siapa? Gak tahu, sumpah bukan saya, Pak. Lembusung, dibunuh.
0: Kamu yang bunuh Kenarok siapa?
1: Sumpah, benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di dalam. Itu benar ini. Siapa kalau gitu siapa, Pak? Laporin aja polisi.
2: Pembunuhan kok bisa sampai enggak tahu?
0: Kamu enggak tahu?
1: Enggak.
0: Kamu
2: enggak tahu?
1: Ya, Bapak
2: tahu enggak?
0: Hah?
2: Bapak tahu enggak?
0: Ya makanya saya tanya. Oke, enggak ada yang tahu?
2: Enggak ada, Pak.
0: Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya. Kita masuki saja sekarang soal kesehatan.
2: Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu?
1: Kerokan, Pak.
0: Kerokan itu kalau sudah enggak sehat baru dikerokin.
1: Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, enggak apa-apa. Itu nabung, sedia hujan sebelum payung, Pak.
0: Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos.
1: Oh, iya, sorry.
0: Jadi jangan.
2: Setelah sehat enggak? Pesan terus.
0: Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat. Karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan
2: lingkungan, Pak.

0: Itu kuncinya, Pak.
1: Kuncinya.
0: Lah gemboknya apa?
1: Gemboknya kuncinya juga.
0: Oh, begitu.
2: Jadi kuncinya ya, pokoknya gembok. Mau bicara kesehatan apa
1: ya? Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu misalnya. Biasanya kan ada yang kamu dengar misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji enggak ada. Pekerjaan situ mau ngerjain apa, nyapu-nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji enggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB.
2: Oh, KB.
1: Nah, KB enggak pakai O.
2: KB.
1: Itu tadi bilang oh KB KB.
0: KB itu orang kaya baru.
1: Nah, KB. Tahu KB artinya apa?
0: Tahu, Pak. Keluarga bencana.
1: Nah.
0: Tahu keluarga bencana apa artinya?
1: Apa?
0: KB.
2: Ya, Pak, keluarga bencana, Pak.
1: Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana?
0: Ya, kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua.
1: Salah. Apa, Pak? Kalau
2: benar, Pak, merencanakan keluarga.
1: Merencanakan keluarga benar.
2: Mau keluarganya 4, 5, 10, tergantung, Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan artinya tergantung dari
1: kemampuan. Ini rencana yang sehat.
2: Oh, rencana
0: yang sehat. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya.
1: Bukan itu. Begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu dua saja sudah.
2: Dua saja sudah.
1: Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu
2: ada istri pertama, Pak ya?
1: Itu mana-mana cuma satu. Nah, satu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Jadi, kita rencanakan dengan anak dua ini, kita bisa mempunyai planning yang jauh.
2: Oh, planning.
1: Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak?
2: Maksudnya
1: itu tetangga saya ada yang sampai aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak.
2: Oh, nah. Bapaknya panggil anaknya
1: iya, namanya lupa. Belum lagi itu dia kalau makan rame, ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa put, kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya.
2: Oh, anaknya.
1: Apa ini emang anaknya? Ini anak siapa nih? Suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan, gue susah nyari duit, gue ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya gak terima. Ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin. Siapa?
0: Iya.
2: Karena banyak, Pak ya. Jadi dua cukup, Pak ya.
1: Dua cukup. Nah, itu untuk itu ada sarananya.
2: Oh, untuk dua itu ada sarananya.
1: Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah
2: ilah. Belum.
1: Iya.
2: Belasan, Pak.
1: Ya kalau Rio bilang bisa merucut itu.
2: Iya.
1: Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Kamu supaya tahu.
2: Iya.
1: Misalnya IUD.
2: Oh, IUD. Oh, spiral.
1: Ah.
2: Oh, jadi pasang spiral.
1: Spiral. Ada lagi sistem kondom.
2: Kondom.
1: Iya. Ada lagi sistem almanak.
0: Sistem KUD, LKMD.
1: IUD.
0: Hah?
1: IUD.
0: Oh, IUD.
2: KUD orang keluarga berencana.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan, hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mana sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
5: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7, dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Dayenggune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalan dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Tornado, salah satu fenomena atmosfer paling dahsyat yang pernah terjadi. Dalam hitungan detik, pusaran angin ini mampu merobek atap rumah, mengangkat kendaraan, menghancurkan bangunan, dan mengubah sebuah kota menjadi puing. Namun di balik kekuatannya yang luar biasa, tornado bukanlah fenomena besar seperti badai tropis atau topan. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih halus, ketidakseimbangan kecil di atmosfer, perbedaan suhu, tekanan, dan arus udara yang saling bertabrakan. Namun satu pertanyaan penting muncul. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan terbentuknya tornado? Dan apakah fenomena ini juga bisa terjadi di Indonesia? Tornado adalah kolom udara berputar yang menjulur dari dasar awan badai dan menyentuh permukaan bumi. Tampak seperti corong besar yang menyedot apapun yang dilaluinya. Kecepatan angin tornado bisa jauh melampaui badai tropis, mencapai 300 hingga 500 km per jam pada kasus ekstrim. Sebagian orang melihat tornado sebagai pusaran angin yang turun dari awan dan menyapu permukaan tanah. Tetapi sains memandangnya jauh lebih rumit dari itu. Tidak semua tornado terbentuk dengan cara yang sama. Tidak semua memiliki kekuatan yang sama. Dan tidak semua membawa dampak yang sama. Untuk memahaminya, kita harus masuk ke inti fenomena ini. Sebuah pembagian tornado berdasarkan badai yang melahirkannya. Karena tidak semua tornado terbentuk dengan cara yang sama. Secara ilmiah, tornado dibagi menjadi dua kelompok besar, tornado supercell dan tornado non-supercell. Dua kelompok ini bukan sekedar klasifikasi, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam mekanisme atmosfer yang menciptakan mereka. Pada kategori tornado non-supercell, kelompok ini terdiri dari tiga jenis utama, land spout, water spout, dan gusnado. Tornado supercell bukan sekedar pusaran angin. Ia adalah fenomena atmosfer paling kuat yang pernah dicatat sains. Mampu merobek tanah, mengangkat truk, dan meratakan seluruh permukiman dalam hitungan menit. Tornado supercell terbentuk ketika matahari memanaskan permukaan bumi dan udara di atasnya ikut berubah. Tanah yang panas membuat udara di dekat permukaan menjadi lebih ringan dan lembab, sehingga mulai naik ke atmosfer. Di saat yang sama, udara dingin di lapisan atas turun ke bawah untuk menggantikannya. Pertemuan dua massa udara dengan suhu berbeda membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil. Dalam kondisi ini muncullah fenomena yang disebut wind shear. Wind shear terjadi ketika angin di dekat permukaan tanah bergerak ke satu arah, sementara angin di lapisan atas bergerak ke arah yang berbeda, baik dalam kecepatan maupun arah. Perbedaan aliran angin inilah yang membuat udara mulai berputar secara horizontal, membentuk sebuah tabung udara raksasa yang perlahan berputar di atas permukaan tanah. Ketika badai mulai tumbuh, muncul arus udara naik yang sangat kuat, disebut updraft. Updraft inilah yang mengangkat putaran horizontal tersebut ke atas, lalu mengubahnya menjadi putaran vertikal. Di titik ini terbentuklah sebuah struktur langka di dalam awan, yang disebut mesocyclone. Mesocyclone adalah kolom udara raksasa yang berputar, menjulang hingga belasan kilometer ke langit. Jika rotasinya semakin kuat dan stabil, badai itu berubah menjadi supercell, yaitu badai paling kompleks dan paling kuat yang dikenal sains. Di bawah supercell, dasar awan mulai melengkung ke dalam. Rotasi semakin memusat, tekanan udara turun cepat, dan perlahan sebuah corong mulai terbentuk, funnel cloud. Pada tahap ini, corong masih berada di udara, belum menyentuh tanah. Namun jika rotasinya terus menguat, dan corong itu akhirnya menyentuh permukaan bumi, itulah momen kelahiran tornado supercell. Hampir semua tornado terbesar dalam sejarah mulai dari kategori EF3, EF4, hingga EF5 berasal dari proses ini. Supercell adalah badai langka, tetapi ketika terbentuk, energi di dalamnya jauh melampaui badai biasa. Salah satu kejadian paling terkenal dari kekuatan mematikan ini terjadi pada 22 Mei 2011, ketika langit di atas Joplin mulai berubah pelan. Corong tornado yang terbentuk bergerak langsung menuju pusat kota. Anginnya melampaui 300 km per jam, merobek rumah dari fondasinya, dan melemparkan kendaraan berat puluhan meter ke udara. Rumah sakit utama kota porak-poranda, sekolah dan pusat perbelanjaan rata dengan tanah, dan jalan raya berubah menjadi tumpukan logam dan puing yang berserakan. Dalam waktu sekitar 30 menit, tornado ini menorehkan jalur kehancuran sepanjang 10 km dan lebar hingga 1,6 km. Lebih dari 150 orang tewas, ribuan lainnya terluka, dan total kerusakan mencapai miliaran dolar. Peristiwa di Joplin menjadi pengingat nyata betapa dahsyatnya tornado supercell ketika energi atmosfer terkumpul pada satu titik. Sedangkan di Indonesia, mungkin tidak memiliki tornado raksasa seperti Amerika. Tidak ada supercell, tidak ada mesosiklon raksasa, dan tidak ada pusaran angin berkategori EF5 yang mampu meratakan seluruh kota. Namun Indonesia tetap memiliki fenomena sejenis dalam bentuk yang lebih kecil namun tetap berbahaya, yaitu tornado non-supercell. Fenomena inilah yang oleh masyarakat sering disebut angin puting beliung. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, tornado non-supercell tetap lahir dari mekanisme atmosfer yang sangat aktif. Berbeda dengan tornado supercell, yang lahir dari rotasi besar di dalam awan. Tornado non-supercell justru berawal dari bawah. Hal ini dimulai ketika udara panas naik dari permukaan tanah dan bertemu angin dari arah yang berbeda. Kemudian terbentuklah pusaran kecil, yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Pusaran ini lemah, namun menjadi benih fenomena yang bisa berubah sangat cepat. Saat awan cumulonimbus sedang berkembang, muncullah updraft. Arus udara naik yang kuat. Updraft ini bekerja seperti hisapan, menarik pusaran kecil itu ke atas dan memperkuat rotasinya. Dari sinilah terbentuk corong tipis, memanjang dari dasar awan ke permukaan tanah. Corong ini tidak sekuat tornado supercell, tetapi cukup kuat untuk merobohkan pohon, merusak atap rumah, dan menghamburkan benda ringan di sekitarnya. Di Indonesia, tornado non-supercell muncul dalam dua bentuk utama. Pertama, yaitu landspout atau tornado darat. Inilah tornado yang paling sering terjadi di kawasan pemukiman. Corongnya ramping, durasinya singkat, dan kerusakannya terfokus pada area kecil. Landspout dapat menghancurkan ratusan rumah ringan hanya dalam beberapa menit. Yang kedua, waterspout atau tornado laut. Sering terlihat oleh para nelayan dan warga pesisir. Corong putih tipis menjulur dari awan ke permukaan laut, mengangkat air seperti pilar raksasa. Jika waterspout bergerak ke darat, ia berubah menjadi tornado darat dengan kekuatan yang sama. Kedua jenis ini muncul tanpa mesosiklon, tanpa supercell, dan tanpa badai besar. Itulah sebabnya mereka disebut tornado non-supercell. Salah satu masalah terbesar tornado non-supercell adalah prosesnya yang sangat cepat. Dari pusaran kecil hingga menjadi tornado, semuanya bisa terjadi hanya dalam 3-5 menit. Sementara itu, radar cuaca sering kesulitan mendeteksi karena tornado jenis ini tidak memiliki struktur badai besar sebagai tanda awal. Itulah mengapa angin puting beliung di Indonesia sering muncul tiba-tiba, seolah muncul dari udara kosong. Meski skalanya kecil, tornado non-supercell sering muncul di lokasi yang padat penduduk. Akibatnya, kerusakan bisa sangat besar di area sempit. Salah satu yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember 2018. Pohon-pohon tumbang seketika menimpa rumah dan kendaraan. Atap seng terangkat dan terbang puluhan meter, berputar seperti benda ringan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 400 rumah rusak. Satu orang meninggal akibat tertimpa pohon, dan puluhan lainnya luka-luka. Kerusakan tersebar di beberapa kelurahan sekaligus, suatu hal yang jarang terjadi pada puting beliung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa kejadian ini adalah tornado non-supercell jenis Landspout, di mana pusaran terbentuk dari bawah, bukan dari rotasi di dalam awan besar seperti tornado supercell. Jenis terakhir dari tornado non-supercell adalah Gusnado. Berbeda dari Landspout dan Waterspout, Gusnado tidak membentuk funnel cloud sama sekali. Ia tidak terhubung dengan awan badai di atasnya, tidak lahir dari rotasi besar, dan tidak memiliki struktur yang teratur. Justru karena itu, Gusnado dianggap sebagai angin puyuh ekstrim. Tornado non-supercell yang paling sederhana, paling kecil, namun sekaligus paling sulit diprediksi. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah sifatnya yang hampir tak terdeteksi. Tidak ada corong angin yang menggantung dari awan, dan tidak ada perubahan bentuk awan yang jelas. Tornado, dalam segala bentuknya. Dari monster supercell yang meratakan kota, hingga pusaran kecil seperti Landspout, Waterspout, dan Gusnado, adalah pengingat bahwa atmosfer bumi selalu bergerak, selalu berubah. Ia menunjukkan bagaimana keseimbangan udara, suhu, dan angin dapat berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Meski berbeda ukuran dan mekanismenya, setiap tornado membawa pesan yang sama, bahwa di balik langit yang kita anggap tenang, tersimpan energi alam yang tidak pernah boleh diremehkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan 5 ini.
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adikku semuanya.
1: Okay, mama yeah, masih aduh, yeah. Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toiri HC. Percetakan Toiwi HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Oh, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toiwi HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toiwi HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toiwi HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanyu 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.